0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih tim utama Tomo Pro 2. Pengumuman tersebut disampaikan pada hari Selasa ya, 9 Juni lalu. Dan setelah kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan untuk berpisah. Ada yang putus lagi nih. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026. Di saat yang sama, perpisahan juga jadi memicu spekulasi ya mengenai kembalinya Jose Mourinho untuk memperdua. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih tim utama setelah Real Madrid berpisah dengan Xabi Alonso di tengah musim nih. Manajemen saat itu berharap mantan pemain mereka tersebut mampu membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan. Selama menangani Madrid ya, Arbeloa memimpin tim dalam 28 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Los Blancos meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang dan 8 kekalahan. Meski mencatatkan hasil yang cukup kompetitif ya, Arbeloa gagal mempersembahkan gelar juara dan Real Madrid tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete. Perjalanan Madrid di Liga Champions juga tidak berjalan mulus ya, Tomo Pro 2. Mereka harus mengakhiri langkah pada babak perempat final setelah disingkirkan Bayern München dengan agregat 4-6. Sementara di kompetisi La Liga, Madrid juga gagal menjaga persaingan dengan Barcelona hingga akhir musim. Gelar juara akhirnya itu ke tangan rival abadinya tersebut ya, Tomo Pro 2. Meski masa tugasnya berakhir tanpa trofi, Arbeloa tetap memiliki hubungan yang kuat ya dengan Real Madrid, Tomo Pro 2. Dia juga merupakan lulusan akademi klub yang pernah membela tim utama pada periode 2004 sampai dengan 2025 dan juga 2009 sampai dengan 2016. Setelah pensiun sebagai pemain, Arbeloa kembali ke Madrid pada 2020 untuk bergabung dengan jajaran pelatih akademi La Fabrica. Karirnya juga berkembang pesat ya, sampai sukses membawa tim Juvenil A meraih treble domestik berupa gelar Liga, Copa del Rey, dan Copa de Campeones. Prestasi tersebut juga membuat manajemen memberikan kepercayaan lebih besar ya kepada Alvaro Arbeloa ya. Kemudian dia juga sempat menangani Real Madrid Castilla sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada awal tahun ini. Dalam pernyataan resminya ya, teman berdua Real Madrid menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan Arbeloa selama jadi bagian dari klub ya. Manajemen juga menilai Arbeloa selalu menunjukkan loyalitas, komitmen dan profesionalisme sepanjang karirnya di Madrid nih, teman berdua. Klub juga mendoakan ya kesuksesan Arbeloa dalam perjalanan karirnya tentunya ya. Dan di sisi lain, perpisahan ini semakin menguatkan rumor ya kedatangan Jose Mourinho nih, Tomo Pro 2. Sejumlah media Spanyol juga melaporkan bahwa Real Madrid berpotensi mengumumkan kembalinya pelatih asal Portugal itu dalam waktu dekat. Kita tunggu aja kelanjutannya, Tomo Pro 2.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Oke, teman pro 2 masih barengan sama Jenny ya di pagi hari ini. Teman pro 2 di luar sih udah cerah ya, tapi nggak tahu kenapa vibes-nya masih dingin karena tadi pagi juga dingin banget ya. Kita udah mulai memasuki gitu ya musim-musim yang musim kemarau. Dan anginnya tuh dingin gitu ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang bekerja, berangkatnya pagi-pagi banget, pastikan kamu buat pakai jaket ya teman pro 2. Karena emang sedingin itu. Ditambah lagi di dalam sini juga dingin banget seperti kulkas ya. Jadi curcol deh. Oke. Ada satu informasi nih teman pro 2, pertunjukan Under the Volcano yang mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu terpilih setelah melalui kurasi ketat festival ya. Pementasan disutradarai oleh Yusril Katil dan terinspirasi syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Karya tersebut mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, teman bro 2. Dan dalam pertunjukannya bahasa lokal diolah jadi ritme dan juga bunyi yang hidup gitu ya. Unsur tersebut juga berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau. Direktur Artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia ya, Restu Imansari Kusumaningrum ini menilai karya ini berbicara tentang harapan gitu. Menurutnya bencana tidak hanya menghadirkan penderitaan aja, tetapi juga solidaritas nih teman bro 2. Selain Under the Volcano, Bumi Purnati Indonesia juga menampilkan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Kedua karya itu jadi representasi kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia. Waduh, keren banget ya teman pro 2. Bisa membawa kisah Krakatau ke panggung Venesia nih teman pro 2. Keren.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Jenny Temu Bro 2 di pagi hari ini ya. Dan aku masih punya satu info lagi nih Temu Bro 2. Kali ini ada film yang akan hadir ya Temu Bro 2, film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang semakin mendekati jadwal penayangan di bioskop nih. Jelang perilisan ya, MD Picture bersama Umbara Brothers Film ini meluncurkan final poster dan trailer yang menghadirkan teror lebih mencekam gitu katanya ya. Final trailer ini menampilkan kejutan baru dengan menghadirkan

Indonesia dan Korea dalam satu cerita ini merupakan keputusan yang dipersiapkan dengan matang gitu. Menurut dia nih teman produser, film ini tidak cuman mengadaptasi cerita tapi juga menghadirkan pengalaman baru nih bagi penonton. Aktor Arbani Yazis ini mengungkapkan juga ancaman yang dihadapi para karakter dalam film ini jauh lebih besar gitu dibandingkan mencari popularitas kreator konten. Ia juga menilai penonton akan melihat bagaimana ritual yang mereka lakukan justru membuka pintu bagi teror yang lebih parah gitu teman produser. Waduh, kalau misalnya film horor emang banyak banget ya peminatnya di Indonesia teman produser. Film ini dibintangi Arbani Yazis, Saputra Kori, Elang L. Gibran, Diandra Agatha, ada juga Ailena Fusil hingga Jang Hansol nih teman produser YouTuber yang orang Indonesia di Korea ya. 402 Rumah Sakit Angker Korea akan tayang mulai 9 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Oke, teman produser, thank you banget yang udah nemenin aku ya dari tadi pagi sampai sekarang mau jam 8 ya. Kita akan bergeser ke Spada. Selamat pagi teman produser, dan nanti aku juga enggak sendiri teman produser, nanti bakal ada temennya, pokoknya ada siapa ya nanti kita spill ya. Nantikan pokoknya jam 8 nanti ya teman produser, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro, 2 dari Madi untuk mantar baik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi RRI 2.
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Hehehe, sampai salah ya.
0: Kurang fokus pagi-pagi. Masih pertama kali, aman. Apa belum sarapan ya ini Hasan ya?
1: Kayaknya iya.
0: Karena belum sarapan ya Tua Pro 2, kurang fokus dia. Oke, di sepeda kali ini Tua Pro 2 jadi enggak sendirian ya, karena hari ini aku ditemenin sama siapa nih?
1: Oke. Ayo, aku Hasan di sini. Saya akan menemani teman-teman.
0: Oke, ada Hasan nih Tua Pro 2 yang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Tentang apa nih Hasan hari ini temanya?
1: Ngobrolin tentang bermain. Mungkin teman-teman kalau ngomongin tentang bermain kepikiran apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kalau bermain pasti ya seneng-seneng ya Mbak ya.
0: Benar.
1: Bahagia.
0: Iya, kenapa sih kita hari ini ngomongin bermain ya Tua Pro 2? Karena hari ini tepat di 11 Juni ya, ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional gitu. Jadi spesial hari ini kita bakal bahas tentang bermain gitu. Kalau permainan favoritnya Hasan nih apa nih kalau boleh tahu?
1: Permainan kalau sekarang ya, saya sukanya game online, terus ya kayak PUBG, Mobile Legend.
0: Sesuai ya sama generasinya adalah Gen Z ini tuh berdua.
1: Bener banget, tapi ya ada masa transisi dari kalau yang dialami kan kalau dulu. Sebelum masa main game online, saya dulu juga bermain kayak petak umpet gitu loh Mbak.
0: Oke, permainan tradisional ya.
1: Iya benar sekali.
0: Pasti waktu kecil ya senangnya main petak umpet. Terus apalagi tuh?
1: Petak umpet, gobak sodor, terus
0: klereng,
1: lompat tali.
0: Oke, seru ya zaman itu.
1: Rasain juga ya Mbak ya.
0: Iya dong. Saya lebih tua jauh dari kamu.
1: Kirain beda ya.
0: Dulu juga sempat ngalamin juga permainan-permainan tradisional. Ada congklak, kemudian congklak. Ada bekel. Kamu tahu bekel?
1: Bekel yang bola itu? Ada kayak selurutan. Bukan selurutan ini.
0: Ada iya, ada apa biji. Tuh namanya? Yang 5 jumlahnya 5 itu. Itu adalah bekel.
1: Itu gampang hilang tuh, Mbak.
0: Benar. Oke, Tua Pro 2 nanti kita bahas lebih lanjut ya Hasan ya. Sama Hasan, dan aku juga udah posting nih Tua Pro 2 di Instagramnya @rrprodumandiun ya.
1: Cek.
0: Harus cek kamu Tua Pro 2. Aku nanya dan kepo ke kamu juga, permainan tradisional favorit kamu tuh apa gitu Tua Pro 2. Coba kamu nanti komen, boleh ke Instagram, boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Dan buat kamu yang komen dan juga request, nanti kita puterin ya. Oke, tetap stay tune Tua Pro 2, ditunggu responnya ya.
1: Ayo teman-teman Pro 2, komen.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id

0: That doesn't feel right. Maybe speed it up.
1: Oke, teman Pro 2S, pada...
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Nah, baru bener nih kali ini ya, San ya.
2: Bener, kayaknya seneng banget nih. Karena mau ngobrolin permainan aja ya, Mbak.
1: Oke, iya, vibes-nya harus happy gitu ya.
2: Bener-bener banget ya.
1: Oke, tadi kita udah bahas-bahas sedikit gitu ya, San ya,
2: iya.
1: Terkait dengan kenapa hari ini kita bahas bermain gitu ya. Karena emang hari ini
2: bertepatan hari bermain.
1: Hari bermain internasional nih, teman Pro 2 ya. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut gitu ya, aku mau kasih bocoran nih teman Pro 2 terkait kenapa ini diperingati sebagai hari bermain gitu ya. Ini tuh buat Hasan tahu juga ya, teman Pro 2 juga, ini ditetapkan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Wow. Gitu, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global gitu akan pentingnya waktu, ruang, dan akses bermain bagi tumbuh kembang anak, kemudian untuk kesehatan mental juga dan kesejahteraan sosial masyarakat gitu.
2: Wow.
1: Jadi cukup penting ya perannya bermain ini untuk anak-anak gitu ya.
2: Penting-penting banget tuh.
1: Jadi
2: karena bermain itu merupakan suatu proses anak itu untuk bertumbuh ya, dan menemani anak untuk bertumbuh. Jadi permainan penting banget ya.
1: Iya, selain belajar ya, harus balance, harus seimbang gitu tuh berdua ya, antara bermain dan belajar gitu ya. Kalau Hasan lebih suka bermain atau belajar nih?
2: Belajar bermain.
1: Boleh.
2: Kan balance kan.
1: Benar.
2: Tapi jadi, ada kumanya. Belajar, kuma bermain.
1: Oh gitu. Oke sih.
2: Kalau belajar bermain nanti jago, kayak main petak umpet ngilang. Oh, enggak balik lagi.
1: Iya, benar-benar sama Bro 2. Jadi harus seimbang ya antara belajar dan juga bermain yang sama-sama penting nih teman Bro 2.
2: Benar.
1: Oke, melihat perkembangan di era digital sekarang ya, Hasan ya. Kamu juga mengamati ya, dari dulu kita kalau beberapa tahun, anggaplah 10 tahun ya, 10 tahun lalu gitu ya. Masih banyak tuh anak-anak kecil yang mainnya di luar gitu ya. Mestinya di secara fisik gitu main. Main entah itu bener yang kata kamu tadi, petak umpet. Kemudian main bola juga kan. Main bola, kemudian gobak sodor juga ya. Kalau sekarang jarang gak sih menurut kamu?
2: Mengalami perubahan banget, ya kerasa banget ya, dari yang awalnya itu kita petak umpet itu lari-lari, terus sembunyi, terus kita keringetan, terus main bola, nendang itu keringetan. Sekarang kita tinggal diem, duduk doang di rumah, ada game. Udahlah, gak perlu capek lari-lari.
1: Iya benar. Itu pasti kalau keringetan terus langsung pulang bau matahari gitu.
2: Waduh,
1: ya.
2: Waduh, iya.
1: Dimarahin tuh sama
2: pengingatnya Hasan ya. Hasan itu.
1: Benar. Jadi perubahan itu ada ya teman Pro 2 ya, dari dulu kita mainnya padahal lebih ke fisik gitu ya, tapi sekarang teralihkan karena adanya gadget dan adanya internet, dan di era digital yang main bola aja bisa pakai HP gitu ya.
2: Iya, kita nggak keringetan ya, yang keringetan HP-nya panas.
1: Benar. Jadi pakai jari doang nih teman Bro 2. Ada positifnya nggak sih menurut kamu Hasan kalau misalnya kita bermainnya?
2: Kalau dengar dengan kita bermain kayak di HP itu sebenarnya ada positifnya ya. Ya bermain di HP itu masih ada tata untuk strateginya gitu. Ada kalau di dulu, kalau di ngomong dulu itu ada lompat tali itu ritme. Kalau sepak bola di zaman dahulu, kalau di sekarang ya ada strategi lagi, ya bola juga ada, Mobile Legend juga ada, ya itu strategi ya. Cuma sebenarnya kayak transisi aja sih, kayak lebih ke fleksibel, efisien gitu.
1: Oke. Jadi nggak harus nunggu ngumpul teman-teman dulu ya. Kalau dulu kan harus ada temennya gitu, harus banyak temennya baru bisa main bola. Sekarang di zaman yang canggih ini ya, udah tinggal buka HP nanti teman-temannya secara online gitu ya, tandingnya secara online gitu, nggak perlu ketemu. Nah itu efisiensi waktu gitu ya, positifnya. Tapi menurut aku juga permainan yang kita menggunakan fisik tuh juga ada positifnya juga kan. Kita bisa sekarang olahraga, bisa gerak gitu kan. Kalau misalnya kita sepak bola secara langsung gitu, itu juga lebih apa ya, dari sisi sosial juga menurut aku bertemu dengan teman-teman secara langsung sama di online tuh beda gak sih menurut kamu juga?
2: Beda banget ya. Kalau di kita secara offline itu, kita kalau nendang, kalau kita jarang main sepak bola ya, itu kalau kita jarang ya nggak ada tenaga peng gitu. Tapi kalau kita di HP, kita ada kekuatan nih. Kekuatan kayak misal ada apinya, gitu, ada efek-efek power gitu.
1: Oke, jadi perbedaannya itu ada ya, dan semuanya ada positif dan juga negatifnya. Benar gitu banget. Ya, San ya. Oke, kita akan lihat nih, sudah ada yang bergabung atau
2: ada nih.
1: Wah, udah ada nih di WhatsApp dari Afif Mukminin dari Sumenep nih, teman Pro 2. Katanya permainan tradisional favoritnya dia tuh petak umpet gitu.
2: Petak umpet.
1: Petak umpet. Kalau bagdelian.
2: Petak umpet berarti ngerasain kayak kelahiran tahun berapa ya Kak Afif ini?
1: Kayaknya udah gen-gen milenial gitu ya, Gen Z awal gitu mungkin.
2: Jadi kalau dia main jam sekarang nostalgia banget sih kalau ada gamenya.
1: Iya, petak ada nggak? Aku pernah denger juga, pernah tahu juga petak umpet tapi online gitu.
2: Oke, ada itu. Pokemon
1: ada
2: Go.
1: Kan? Oh iya, sempat viral dulu ya.
2: Dari Pokemon.
1: Ini dia mau requestnya lagu BTS Swim. Tambah satu lagi, bermain layangan.
2: Bermain layangan.
1: Kamu mengalami nggak itu bermain layangan?
2: Bermain layangan itu pernah, cuma nggak pernah bisa naikin layangan nih gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak yang naik itu aku naik batu itu, terus gini layangannya doang gitu. Biar terbang, tapi nggak terbang ya.
1: Oh, ini dia langsung konfirmasi nih, maaf aku kelahiran 97, berarti Gen Z generasi pertama ya, Afif ya.
2: Gen Z.
1: Jadi ya hampir seumuran lah sama aku.
2: Wow, tersepil nih umurnya.
1: Iya. Emang nostalgia banget ya kalau ngomongin tentang bermain layangan, main kelereng gitu ya, petak umpet gitu. Thank you banget buat Afif yang udah gabung ya. Abis ini bakal aku play requestan dari kamu ya, dari BTS Swim. Aku juga ngingetin lagi buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung, boleh banget ya ke WhatsApp ataupun ke Instagram @rripro2madion. Masih ditunggu ya San ya, komen-komennya dari para teman Pro 2 ini.
2: Okay.
1: Special buat Afif ya, BTS Swim.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Agak nge-lag ya tadi ya.
0: Nyanya lagi.
1: Muter-muter-muter gitu ya.
0: Okay.
1: It's okay ya. Kita masih dalam pembahasan tentang bermain
0: tentang,
1: ya.
0: Iya, tentang bermain.
1: Tentang bermain, ada permainan tradisional juga, ada permainan modern ya, which is game-game yang sekarang gitu ya. Yang banyak dimainkan sama para Gen Z dan juga Gen Alpha. mereka banyak main ini enggak sih, Roblox kayak sih?
0: Roblox, Minecraft.
1: Benar.
0: Iya, tapi kita perlu juga loh Mbak Anjani, kita itu memperkenalkan permainan di zaman dahulu gitu.
1: Oke. Menurut kamu penting ya untuk penting memperkenalkan ya. Juga. Kenapa tuh?
0: Karena selain kita itu ngasih tahu kalau kita itu di zaman kita juga ada loh permainan berbeda loh gitu. Selain itu kita di permainan zaman dahulu itu beda banget ya, kayak mungkin lebih kompleks ya, tapi lebih bahagia gitu. Kayak ada gobak sodor itu, itu kan mainnya strategi banget ya. Strategi, terus kelompok, terus di situ kita harus menang. Dan kompetitif banget. Dan permainan zaman dulu ya cukup menguras tenaga, menguras keringat. Jadi kayak olahraga ya.
1: Iya, benar. Jadi harus diperkenalkan gitu ya, biar para Gen Z dan Gen Alpha ini tahu gitu ya.
0: Iya,
1: kalau misalnya di Indonesia tuh banyak permainan tradisional yang seru-seru gitu ya.
0: Iya. Dan sebenarnya kalau itu udah mulai yang dimana kan kita seringnya itu buka sosial media dan HP gitu ya, itu udah dimulai itu dari teman-teman milenial mungkin ya. Itu memulai dengan kayak membuat suatu komunitas komunitas bermain yang tujuannya kayak ya cuma senang-senang main dengan permainan zaman dahulu tanpa adanya gadget di situ.
1: Iya, benar bahkan sekarang, tapi menurut aku juga sekarang dengan adanya komunitas seperti itu cukup membantu ya. Tapi kayak rada ini juga ya, miris, karena kayak masa permainan tradisional aja kita harus ikut komunitas, padahal di zaman kita dulu gitu ya, tinggal manggil temennya, ayo main gitu, langsung keluar rumah terus main gitu.
0: Kalau sekarang kayak gitu mungkin udah dimarahin ya. Kenapa harus main keluar kalau udah HP nih, udah tak kasih HP gitu.
1: Beda-beda ya teman Pro 2. Tapi juga penting menurut aku juga harus dikenalkan aja sih, siapa tahu emang harus balance juga, mau main handphone juga tapi permainan fisik yang biar energinya tuh tersalurkan gitu ya, kalau anak-anak tuh biar enggak di, jadi kalau diem terus katanya juga kalau energinya tidak tersalurkan nanti malah dia tuh melampiaskan energinya ke kayak mukul temen,
0: hal negatif.
1: Terus iya, ke hal negatif gitu. Beberapa hal yang aku baca gitu ya.
0: Mungkin niruin Kim itu kalau
1: ya, bisa. Nah, itu juga jadi concern tersendiri ya. Kalau misalnya di game yang ada kekerasan dan yang masih di bawah umur gitu ya yang main, jadi cenderung untuk menirukan, itu yang paling bahaya.
0: Iya, iya. Benar. Jadi ya kayak ada dampaknya positif dan negatifnya ya.
1: Iya, semuanya pasti ada positif dan juga negatifnya. Oke, yang udah gabung di Instagram ada siapa nih?
0: Ini banyak banget ya kayaknya yang gabung nih.
1: Waduh.
0: Banyak banget. Kayaknya pada mau nostalgia ya, permainan zaman dahulu ya. Ini ada Aldi Bris, Ikrang Simin, Serupol, mau rek lagu Nicky Baker yang Sumpah Mati Min.
1: Oke, Nicky Baker ya.
0: Ada lagi dari DKCHNFZN, Jongkla. Request Sumpah Mati by Nicky Baker kak.
1: Oke. Nicky Baker lagi.
0: Ada tanggapan dari Fala, gobak sodor sama teman-teman pas waktu masa kecil permainan favorit banget. Gobak sodor. Fala. Ada dari Ayoga, Wah, keinget waktu kecil main peta umpet sampai maghrib dicariin emak.
1: Nah, relate nih, siapa nih?
0: Cari ini ki, sholat. Dak ada dari punya deh. Dakon rek takkan terulang. Roni Parulian fit Vanessa Z.
1: Oke. Okay.
0: Dakon yang biji. Ada Imorahei gerobak sodor. Kak izin rek lagu Nabila yang cekil. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Sama-sama. Ada
1: ya,
0: iya banyak
1: ya.
0: Banget nih. Ada berapa ya? Oh, masih dua lagi. Ada Regengel Congkla, Rek Bahagia Lagi Pizza Kota. Ada yang terakhir dari April. Sesuai di gambar kak, paling favorit main gobak sodor, seru banget. Rek Mesa, Mesa Hira di ujung minggu kak.
1: Oke, banyak ya requestnya ya.
0: Iya banget hari ini.
1: Rame nih, karena emang mungkin mereka ya nostalgia juga ya. Oke, langsung aku play dulu ya. Dan tadi ada yang request dari Nikki Baker ya, Sumpah Mati. Kemudian ada juga dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Takkan terulang ya, lainnya nanti ditunggu ya, Tumpah Pro 2. Thank you banget ya dari

0: Tak akan terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian ya, Temu Pro 2. Requestan dari kamu yang udah gabung ya tadi. Dan sayang banget udah mau jam 9 ya Hasan ya.
1: Iya, di penghujung acara kita ya.
0: Udah harus berpisah nih ya Temu Pro 2.
1: Gak mau.
0: Sedih ya. Terkait dengan pembahasan kita tadi ya, terkait dengan bermain ya. Yang perlu di highlight adalah bermain dan belajar harus seimbang ya.
1: Harus seimbang.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Sepakat kalau sekarang katanya.
1: Okay, sepakat ya.
0: Sepakat.
1: Seimbang kan? Seimbangnya bagus ya. Selain belajar juga bermain di kayak tipikal zaman dulu itu perlu dibangkitkan lagi.
0: Iya benar.
1: Melakukan aktivitas fisik yang bikin sehat ya.
0: Iya benar. Jadi harus seimbang antara bermain dan belajar. Permainan zaman sekarang dan zaman dulu juga

0: akhirnya di ujung minggu. Okay, abis ini masih bakal dilanjutin sama Metoru di Spada Brem ya. Nanti bakal balik lagi bareng aku di jam 10 sampai di jam 11 di Hitlist Indonesia. Thank you banget. Aku dengan Nasan pamit.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah.
3: rri.co.id sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadal. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Meta Rudy pada sesi Brem ya di hari Kamis 11 Juni 2026 maksudnya. Udah kepengen banget ini main dan berkarya bareng nih ya sama teman-teman Pro 2. Jadi tadi juga sempat dibahas ya tentang permainan ya sama Anjani. Karena di hari ini nih teman Pro 2 ada satu peringatan yang sangat menyenangkan, yaitu Hari Bermain Internasional ya. Peringatan global yang dicanangkan oleh PBB ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya bermain gitu bagi tumbuh kembang anak dan juga melindunginya sebagai hak dasar. Anak-anak di sini berbagai macam usia ya teman Pro 2. Ada balita, batita gitu. Ada juga anak usia 3 bulan 30 tahun gitu ya. Atau ya kita menganggapnya usia-usia yang mature, yang matang. Nah, di situ ya kita tekankan bahwa semua orang berhak untuk bermain gitu ya, berhak untuk menyenangkan hatinya. Apalagi biasanya sih nyinggungnya pakai satu istilah inner child ya. Jadi anak kecil yang ada di dalam diri kita yang dulu belum sempat merasakan berbagai macam permainan gitu ya. Atau juga ada istilah yang bilang masa kecil kurang bahagia. Nah ini bisa dirapel ini ya di usia yang sekarang kita tapaki ini gitu. Nah, di hari Kamis kan kita biasanya bahas narkoba ya teman Pro 2. Kenapa kok Metoro hari ini bahasannya tentang bermain gitu? Padahal narkoba bukan untuk main-main ya. Tapi di sini kita bisa alihkan gitu ya perhatian kita biar nggak terjerumus di area zat terlarang gitu ya teman Bro 2. Kita bisa alihkan dengan bermain, bergerak dan berkarya seperti tema yang bakal kita bahas di hari ini gitu ya, seputar bermain, bergerak dan berkarya. Generasi muda pastinya memiliki banyak banget jatah gagal ya teman Bro 2. Jadi kita bisa maksimalkan jatah gagalnya di situ ya, biar tua nanti tinggal ongkang-ongkang aja ya. Harapannya sih begitu ya teman Bro 2. Jadi kita semua, aku dan kamu gitu ya, bisa melalui kehidupan ini di bagian trial and errornya dulu gitu ya. Habis itu kita bisa mengetahui plan atau langkah mana yang bakal kita ambil untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Nanti kita bakal bahas gitu ya hal-hal yang menyenangkan ini teman Pro 2 di hari Kamis manis ini. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Marion, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi ya sama Meitoru di Sepada Sesi Bram di edisi narkoba yang membahas tentang bermain, bergerak, dan berkarya. Karena hari ini sekali lagi memperingati Hari Bermain Internasional, yang mana semua orang butuh bermain, butuh bergerak dan berkarya supaya kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang kurang produktif seperti halnya terjerumus ke dalam peredaran zat terlarang atau narkotika ya teman bro dua. Tadi ada yang gabung nih ya, Theo dari Magelang yang nanya gimana cara menerapkan permainan gitu ya, tapi juga bergerak dan berkarya bagi anak-anak. Itu tuh maksudnya seperti apa? Terima kasih gitu. Oke Theo, terima kasih sudah bergabung. Jadi sebenarnya sederhana saja ya yang udah Meitoru singgung sebelumnya gitu ya. Untuk kita bisa berpikir positif atau produktif gitu ya, kita membutuhkan suatu kegiatan yang menarik gitu ya teman Pro 2. Menarik di sini ya subjektif ya, jadi kita bisa menilainya dari apa yang kita suka sendiri gitu ya. Jadi kayak bermain, kamu sukanya main apa? Tadi kan Meitoru juga tanya tuh di Instagram, kamu tuh sukanya main apa gitu, yang bisa membantu kamu untuk mengalihkan dari pikiran-pikiran buruk, pikiran negatif, murung, insecure, ataupun hal-hal yang merusak hari-hari kamu. Kamu boleh spill teman bro 2, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di @pro2madiun, duanya angka. Oke teman bro 2, balik lagi ke gerakan bermain, bergerak, dan berkarya. Ini suatu langkah yang preventif dan tentunya menyenangkan ya teman bro 2, karena basicnya ini aktivitas yang sangat efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Ini mengarahkan energi yang berlebih gitu ya. Energi anak muda kan banyak tuh, tumpah-tumpah ya kan. Supaya aman gitu ya, disalurkannya kegiatan ke kegiatan yang positif gitu ya. Apalagi kegiatan yang kreatif yang membutuhkan suatu fase create atau membuat sesuatu. Itu kan butuh tenaga, butuh energi ya. Daripada kebuang sia-sia untuk hal-hal yang negatif gitu ya, mending kita salurkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Yang tentunya ini juga mampu menekan stres, mencegah rasa bosan, serta membangun ketahanan diri yang lebih kuat pastinya. Oke, kita mulai dari bermain atau play ya. Mengikuti turnamen olahraga nih bisa, nggak harus yang PON atau tingkat kejurnas teman bro 2. Di tingkat kampung aja kalau misalnya sore-sore itu ya ada permainan sepak bola gitu, ikut aja teman bro 2 mengisi waktu luang gitu ya. Atau semisal kamu bekerja, ada kegiatan tambahan nih, ekstra nih dari kantor, kayak misalnya mungkin ada tenis, padel atau apa, join aja kalau misalnya waktunya tepat ya, jangan sampai mengganggu kebutuhan primernya. Misalnya bekerja, jangan sampai kegiatan-kegiatan tambahan itu mengganggu pekerjaan. Nanti bukannya malah meredakan stres, malah nambah stresnya karena bingung ngebagi prioritasnya. Kemudian kamu juga bisa nyoba permainan edukatif gitu ya, teka-teki silang misalnya, terus game-game yang menuntut untuk berpikir keras ya. Di digital gak apa-apa teman Pro 2, itu juga mengasah kita ya, mengasah kecerdasan kita, asal dibatasi juga waktunya. Gak boleh terus 5 jam non-stop, aduh itu bakal capek banget mata. Dan pikiran kita juga kayak lebih ketertuju ke situ sih, nanti
takutnya malah marah-marah karena nggak jadi menang gitu ya. Terus pikiran kita udah terkungkung di situ, mau beraktivitas di real life malah jadi terabaikan jadinya. Terus ada juga turnamen e-sport nih yang lagi rame, yang sekarang udah mulai dikenalkan lagi ya. Kayak dulu kan mungkin masih ada judging, kayak dihakimi apa sih main gitu doang gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah menemukan tempatnya nih untuk teman-teman yang suka e-sport ya, atau game online gitu ya. Nah di sini banyak banget, termasuknya teman Pro 2, yang mengadakan turnamen e-sport gitu, baik dari tingkat lingkungan kecil gitu ya, tingkat kantor atau mabar sama teman-teman gitu, komunitas lokal, atau beberapa instansi juga sudah mengadakan turnamen ini nih teman Pro 2, kayak BNN ya. BNN kemarin mengadakan mabar main bareng anti narkoba nih, dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional 2026 gitu ya. Untuk pendaftarannya 8-10 Juni ya, udah habis nih teman Pro 2. Nah, tapi kamu bisa menyimak tuh pertandingannya di tanggal 15 dan 17 Juni 2026, masih minggu depan tuh. Jadi kamu bisa lihat sih mungkin strateginya gitu, atau sekedar pengen tahu gitu gimana sih mabarnya BNN itu. Untuk referensi mabar-mabar lain teman Pro 2, pastinya jadikan semua itu untuk kamu menghilangkan rasa bosan ya, menghilangkan rasa jenuh gitu ya, menghilangkan stres kamu. Jangan malah dijadikan beban untuk aku pengen ikut ini tapi udah telat, gak jadi aku malah tambah stres. Jangan ya, kalau misalnya udah terlambat, kita bisa cari turnamen lain teman Pro 2, kita bisa cari kegiatan lain. Karena bermain, bergerak, dan berkarya itu banyak banget ya jalannya, gak cuman di satu jalan aja, gak cuman di satu turnamen aja. Nanti bakal Metoruspel juga untuk bergerak dan berkaryanya. Jadi kamu tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Yo, 95,2 Pro dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan Metoru nih. Kita bakal ngobrolin soal bermain, bergerak dan berkarya. Mainnya udah ya, mainnya bergerak nih ya abis itu. Bergerak di sini bisa untuk aktivitas fisik ya, teman Pro 2. Karena tadi bermainnya udah Metoru singgung tentang aktivitas yang lebih ke layar digital gitu ya, screen time. Nah, kalau bergeraknya ini untuk mengimbangi teman Pro 2. Kita perlu menjaga kesehatan fisik dan mental ya, dengan bergabung dengan satu komunitas atau klub kebugaran gitu teman Pro 2. Boleh tari, boleh pencak silat, atau apa ya, bela diri lainnya ya. Terus kegiatan luar ruangan, outdoor, yang bisa membuat tubuh kita memproduksi hormon endorfin secara alami. Jadi ada dalam tubuh kita tuh memang perlu satu gerakan teman berdua. Kita perlu bergerak untuk mendapatkan hormon itu ya. Kalau kamu lagi murung gitu atau menarik diri, insecure, bukan berarti kamu misalnya lemas karena kekurangan atau kelebihan gula. Nah, itu bukan berarti di situ doang teman Pro 2. Ada juga kemungkinannya kamu kurang bergerak. Ini bergerak tuh kalau cuman misalnya mindahin HP dari tangan ke kasur itu kurang teman Pro 2. Kita harus menambahkan intensitasnya gitu ya. Sekarang kalau di tempat Metoru di Madiun ini lagi rame sepedahan teman Pro 2. Berhubung harga bahan bakar kita bahan bakar kendaraan bermotor kita melambung ya sampai 16.000 ya per liternya. Ya udah, mungkin ini saat yang tepat untuk berpindah, beralih ke sepeda, atau mau kayak Nona naik sepatu rodaku jalan-jalan naik sepatu roda ya, jadi nggak perlu bensin lagi teman Pro 2. Tapi itu bukan cuma bercandaan ya teman Pro 2, itu bisa kamu lakukan untuk mengisi hari-hari kamu gitu. Sepedaan sama temen asik juga, atau mau sepedaan sendiri bisa keliling kota gitu ya, nyore-nyore gitu, atau bahasanya nyoride, nyore riding ya. Nggak cuman Sunday morning riding ya, tapi bisa nyoride gitu. Bisa pakai outfit terbaik kamu, nanti sekalian foto-foto bisa teman Pro 2. Kita tuh anak-anak muda harus kreatif ya untuk menikmati momen kita teman Pro 2. Kemudian jangan lupa berkarya. Nah tadi kalau misalnya bergerak bermain itu kan menikmati karya orang lain mungkin ya. Kalau berkarya sendiri tuh kita bisa mengembangkan bakat seni kita gitu ya. Baik musik, teater, melukis, atau literasi, sastra, pakai puisi gitu ya, ataupun keterampilan digital. Karya-karya ini menjadi media ekspresi diri yang jauh lebih bermakna daripada pelarian semua obat-obatan terlarang teman Pro 2. Kayak seneng gak sih ngelihat anak-anak Indonesia, generasi muda di Indonesia punya banyak kreasi. Nah itu membuat semangat kita semakin kayak ah bisa nih, kayak membuat peluang-peluang baru teman Pro 2. Kita sadar bahwa generasi muda di Indonesia itu potensial sebenarnya ya, cuman kadang bingung menyalurkannya gimana. Nah abis ini gak usah bingung, cari apa yang pengen kamu coba gitu ya teman Pro 2. Jangan malu, jangan takut diomongin, karena hidup cuma sekali teman Pro 2, kita harus produktif, kita harus nge-create sesuatu gitu. Kita harus punya karya teman Pro 2. Jangan biarkan nama yang udah diselipkan ya sama orang tuamu ke dalam pundakmu itu terbuang sia-sia karena kamu enggak tahu mau ngapain atau karena kamu takut untuk mencoba. Jangan pernah ya teman Pro 2, kita generasi muda harus membara semangatnya. Kita harus bisa nge-create sesuatu teman Pro 2. Besar kecil gak masalah, yang penting kita mencoba dulu, kita usaha dulu. Itulah ciri khas generasi muda.
banyak banget teman Pro 2, banyak banget kegiatan yang bisa kamu coba gitu ya untuk mengisi hari-hari kamu supaya hari bermain internasional ini nggak sia-sia dibuat sama PBB ya, nggak sia-sia karena ya udah kita menyadari semua orang butuh refreshing, semua orang butuh endorfin, semua orang butuh bermain. Nah, kita tempatkan permainan di tempat yang tepat. Jangan mempermainkan sesuatu yang sifatnya urgent seperti pekerjaan, hubungan keluarga, pertemanan, seperti itu jangan ya teman Broda. Kita harus bisa menempatkan di mana permainan itu berakhir. Ya, kalau pengen main, ya udah main aja permainan sudoku kayak apa, jangan mainin hati orang. Enggak boleh teman Broda gitu ya. Sampai sini dulu pembahasan kita ya teman Bro 2. Nanti bakal ditemenin sama Anjani lagi. Untuk sepada brem kali ini, Metoro mau pamit undur diri, sampai jumpa di sepada brem episode selanjutnya ya, atau episode lainnya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tim Pro 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok strike set 21-15, 21-15 di Quincy Center Sydney pada hari Rabu kemarin, tim Pro 2. Melansir laman BWF, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval sentuhan hilang setelah jeda tim Pro 2. Informasi selanjutnya, Indonesia kembali menambah daftar kekayaan hayati. Seekor burung kipasan endemik dari Pulau Babar, Maluku resmi dideskripsikan sebagai spesies baru dengan nama ilmiah Ripidura laguseria. Meski sekilas mirip dengan kerabatnya dari Kepulauan Tanimbar, penelitian morfologi dan bioakustik membuktikan bahwa populasi di Pulau Babar memiliki karakteristik fisik dan vokalisasi yang berbeda secara konsisten. Nama lagu seria diambil frasa lagu ceria, merujuk pada suara khasnya yang menjadi salah satu pembeda utama spesies ini. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 dari Madi untuk mentor baik kamu. Hai Tomo Pro 2, selamat siang. Kali ini balik lagi bareng sama aku Anjani di Santai Siang Hitlist Indonesia. Aku bakal play lagu-lagu terbaru ya dari musisi Indonesia tentunya. 100% musik Indonesia Tomo Pro 2.
1: Tapi banyak yang aku ingat, foto kita blue.
0: Barusan yang aku play ya dari Sal Priyadi, foto kita blur. Ya gimana kalau ngeblur? Foto lagi gak sih? Atau emang orangnya udah gak ada? Nah gimana tuh? Bingung gak?
1: Kepala, lompat-lompat kegirangan, lalu duduk-duduk manis di pipi.
0: Buat kamu yang mau request ya Tomo Pro 2, bisa banget ke 0811-369-7755 ya. Di jam 10 ini khusus banget requestnya cuman lagu Indonesia ya. Yang mau request manja nanti boleh di jam 11 sama dengan jam 12.

Oke, teman Bro Dwe, tetap stay tune ya. Abis ini aku bakal play dari salah satu juara idol ya. Mestinya juara dua. Maksudnya juara dua, teman Bro Dwe. Yang tadi di sesi spada juga banyak di request nih sama teman-teman Bro Dwe tentunya. Ada Sumpah Mati dari Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu. Masih barengan sama aja ini Tubuh Pro 2 di Santai Siang Hitlist Indonesia ya. Yang pastinya bakal play lagu-lagu terbaru ya dari musisi Indonesia.
1: Tengah mati masih banyak yang lain
0: di... Dari line WhatsApp teman Pro 2 udah ada yang masuk dari Kelestari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Madiun Jawa Timur, hadir kembali untuk menyapa. Masya Allah. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Siap, terima kasih. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Amin. Terima kasih doanya. Ibu tidak meminta banyak lagu. Ibu hanya ingin request satu lagu untuk menemani santai siang. Siap, Ibu Lestari ya. Yaitu lagu Melawan Restu Mahalini. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI Madiun. Terima kasih untuk RRI Madiun yang selalu hadir menemani masyarakat melalui informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat. Semoga RRI Madiun semakin maju dan selalu menjadi sahabat terbaik bagi para pendengarnya. Masya Allah, terima kasih ya Ibu Lestari. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini ya aku putarkan untuk Ibu Lestari yang setia request dan juga mendengarkan Pro 2 RRI Madiun tentunya. Ada lagi dari... siapa nih? Dari S. Caca. Bacanya S. Caca atau gimana nih? Halo Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Makasih, oke okay. Dari Sabrina Leonor Haha. Oh, sebenarnya sudah masuk playlist ya. Nanti aku cepetin deh. Aku cepetin pokoknya playnya. Ada lagi dari Selin nih teman Pro 2. Halo, kamu request lagu Sabrina Leonor. Haha, ya, thank you. Oke, okay, siap.

Oke, langsung aja ya teman pro 2, aku play requestan dari Ibu Lestari ya, melawan restu dari Malini dan juga requestan dari pendengar lainnya, haha ya, Sabrina Leonor. Special buat kamu di siang hari ini teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Semuanya dari Silon 7 Tumo Pro 2 baru aja gue hadirkan ya di siang hari ini. Bikin tambah semangat ya siang-siang. Dan sesuai judulnya ini juga sesuai juga dengan kepribadian para membernya Silon 7 ya Tumo Pro 2. Nah, yang kemarin sempat mencuri perhatian publik juga nih Tumo Pro 2. Iya, sesuai judulnya sederhana ya. Mereka juga terekam sama publik lewat kesederhanaannya. Selesai menjalani promo on air ya di salah satu radio di Yogyakarta dalam rangka promosi single terbaru juga ya. Para personel Silon 7 ini terlihat pulang dengan mengendarai motor masing-masing. Jadi ya emang rumahnya di Jogja sih, yang nggak salah juga pakai motor, kan lebih sat-sat mengingat Jogja juga macet banget nih Tumo Pro 2 ya. Jadi mereka promo pakai motor dan beriring-iringan gitu ya, mungkin 3 motor. Ini momen yang terekam ya pada 5 Juni 2026 viral di media sosial ya, karena memperlihatkan sisi sederhana para personil Silon 7. Ya terlihat ya Pak Duta mengendarai Scoopy. Jadi lagu sederhana ini gak cuman sebuah lagu ya, tapi juga mencerminkan semua membernya, member lagi emang boy band. Semua personilnya ya Tumo Pro 2 yang juga punya sifat yang sederhana juga. Dan kemarin juga promo juga ya di Pro 2 Jogja tuh Tumo Pro 2. Kalau misalnya kamu pas dengerin juga nonton di YouTube, mereka berkunjung ke Pro 2 RRI Yogyakarta buat promo lagu sederhana ini. Kapan ya ke Madiun ya? Kayaknya boleh banget ya Pak Duta ya, boleh ya ke Madiun. Dan aku juga salut sih di era sekarang masih mau gitu ya promo di radio, yang kayaknya udah jarang banget ya sekarang Tumo Pro 2 para musisi ini mau gitu promo di radio. Salut pokoknya buat legend ini ya Tumo Pro 2. Semoga sehat selalu untuk semua personilnya Silon 7 biar bisa berkarya terus tentunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

love you but you lebih love me dari NPD itu nomor 2. Ini judul-judul lagunya emang mencerminkan NPD gitu ya. Padahal NPD kepanjangannya apa ya? Kemarin aku jadi lupa. Ya kalau sebuah penyakit emang narcissistic disorder ya. Tapi band ini kepanjangannya ada lagi tuh teman pro 2. Dia punya nama juga. Dan udah mau jam 11 ya teman pro 2. Artinya aku harus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini teman pro 2. Dan thank you banget yang udah join, udah request.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

22 FM Merdi Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Prodo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di siang hari ini ya. Dan kali ini bertemu dengan Bagas yang bakal temenin kamu hingga dengan petang nanti. Pastinya akan hadir single-single yang keren banget, informasi juga pastinya. Dan tadi udah ditemenin sama Anjani ya, dengan banyak single-single Indonesia terbaru yang pasti hits banget. Dan sekarang giliran single-single dari mancanegara nih yang udah kita siapin buat kamu, buat kamu nikmatin sambil persiapan makan siang ataupun juga prepare nih mau nyusun-nyusun rencana kemana nih buat liburan sekolah. Oke, okay, pokoknya stay at here ya in our special program di Santai Siang untuk kali ini ya.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pernah merasa itu si Lewis Capaldi apakah gak pernah serak-serak atau mungkin sakit tenggorokan gitu ya teman Pro2 kalau kita dengerin suaranya? Emang suaranya ngeri kayak gitu ya, jadi teriak-teriak, gak hanya sekedar teriak tapi gimana dia mengeluarkan vibranya biar suaranya bergetar kayak gitu. Oke, dari Lewis Capaldi tadi ya teman Pro2, barusan kamu simak dan sekarang ini single pasti udah kalian kenal banget karena udah sering banget kita play ya, dari Kehlani with Folded buat kamu semuanya. Dan mat siang buat yang baru gabung nih, kamu juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital pastinya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yay, satu single miliknya Taeyong bersama dengan Anderson Paak ya, teman Pro 2. Dan ini judulnya Rock Solid ya. Gimana nih menurut kalian? Singlenya keren banget. Oke, dan informasi waktu aja nih buat kalian semuanya. Sekarang 11:19 ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi nanti juga akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. 11:35 ya. Untuk bersama-sama kita menjalankan ibadah sholat ya. Sholat zuhur untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Oke, lanjut lagi nih. Kalian juga boleh nih yang pengen minta-minta dibuatin single apa dari mancanegara ya, teman Pro 2. Kalau tadi kan udah Indonesia, nah sekarang boleh deh kamu minta diputerin single-single dari mancanegara yang terbaru yang udah kita siapin buat kalian semuanya ya. Wah, ini Bagas jujur aja, judul lagu abis ini Bagas tuh sempat bertanya-tanya gitu. Ini kan single terbarunya Celine Dion kan ya, setelah lama banget dia hiatus ya, atau lagi break akibat pemulihan pasca sakit. Itu ngerilis lagu judulnya Dansos gitu ya. Ini kenapa gak B aja jadi Bansos gitu ya. Oke, penasaran seperti apa single terbarunya Celine Dion ya? Pasca dia rehat lama banget nih teman Pro 2. Kita doain aja supaya tetap sehat terus. Jujur aja Bagas juga kangen banget udah gak dengerin suaranya si Celine Dion. Yang udah ini ya, udah lama banget nih gak kita dengerin suaranya. Alright, please welcome, this is the new single by Celine Dion with Dansos ya. Ini dia.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: bisa menurut semua lu. Nah, kayak gitar kelan yang udah di-download
1: coba speaker.
2: Oke. Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
3: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
2: Itu, alarm bunyi.
3: Mana?
2: Tadi itu.
3: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
2: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
3: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
2: Kenapa sih?
3: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
2: Iya juga sih. Iya.
3: Kamu dengar alarmnya di mana?
2: Di store elektronik sih.
3: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
2: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

program-program seru yang pastinya nanti akan Bagas kasih tahu kira-kira apa ya. Oke, pokoknya stay aja di Pro 2 ya. Dan kita udahan dulu nih untuk single-single mancanegaranya. Ntar abis ini tetap kamu bakal dihibur dengan banyak single-single, baik lokal maupun juga internasional. Plus juga ada informasi yang seru banget pastinya. Alright, yuk kita seru-seruan ya di siang hari ini. Yang juga mungkin udah mulai keroncongan perutnya, udah mulai makan siang, silahkan. Atau juga yang lagi mau, ada gak sih yang mau olahraga jam-jam segini? Oke, stay tune ya di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end for the final beat, sleep through Ludwig IX, what a waste of time.

to call it mine.

0: about a tree, growing little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die, that's the walk of time.
1: Oke, okay, welcome back again ya teman Pro 2. Kalian kalau dengerin lagu ini, itu kayak di Nina Boboin gak sih? Ya, bisa jadi ya teman Pro 2. Ini single begitu awful banget ya teman Pro 2. Dan kayak kalau kita dengar tuh, kita lagi ada di tempat yang luas, kayak kebun di belakang rumah gitu ya. Terus sambil ada yang apa namanya, nepuk-nepuk di punggung. Yes, this one is coming from Bruno Mars dan juga Adrian Berenguer ya. Ini judulnya Remember to Dance Little Things ya. Oke, okay. Dan teman berdua, ini kalau kita ngomong tentang bola nih, RRD kan jadi official apa namanya, official untuk penutaran lagi siaran bola nih ya. Dan tentunya kamu bisa dengar juga melalui RRD ya. Dan apa namanya? Jadi kamu kalau misalnya gak sempat nonton, dengerin gitu. Gampang lewat RRI ya, kita bakal nyiarin beberapa pertandingan yang akan hadir di Piala Dunia ya. Oke, ini masih tentang bola nih teman-teman berdua. Kalau kita apa flashback ya, sebenarnya sayang juga sih timnas kita sebenarnya udah apa ya, hampir ya, ya hampir gak sih ya. Oke lah, fase ke Piala Dunia udah ada progres ya teman-teman berdua, sampai ke round 5 ya, ronde 5 kan luar biasa sekali. 4 atau 5 ya, yang pasti ini imbas dari prestasi tersebut timnas senior ya. Ini berhasil naik 4 strip ke peringkat 118 FIFA ya. Ya memang sih masih di bawah Thailand sama Vietnam, tapi secara progres udah nyata banget nih teman-teman dua. Yang mana timnas kita kemarin setelah di FIFA Men's Day kan menang sama Oman sama Mozambik ya. Dan ini bakal kutip dari live ranking ya, halaman resmi FIFA per hari Rabu kemarin jam 3, Indonesia kini menghuni peringkat 118 dunia ya, dengan torehan seri 1157,14 poin. Jadi bertambah 12,25 poin ya, berkat 2 kemenangan itu. Ya, luar biasa kan? Ada progres nih, 4 peringkat loh. Ya, dan tentunya ini menjadi angin segar ya buat persepak bulan kita. Jadi semoga aja hasil ini bisa terus terjaga, karena nanti juga bakal ada beberapa FIFA Match Day lain yang akan berpotensi untuk menambah poin Indonesia. Ya, untuk timnas nih agendanya yang paling dekat ada Piala AFF. Tapi Bagas nggak tahu nih Piala AFF itu udah dihitung nggak ya untuk rank FIFA-nya. Kalau sebelumnya sih nggak terhitung ya teman Pro 2 dan nggak masuk kalender FIFA. Jadi kayaknya kalaupun misalnya dapat poin kayaknya nggak ngaruh kali ya. Oke deh, tapi it's okay, itu progres yang luar biasa. Jadi itu menjadi satu catatan yang bagus untuk perkembangan tim nasional senior kita ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pemain-pemain kita dan juga perkembangan olahraga sepak bola pada umumnya ya.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Nah, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kalian apakah salah satu yang terus mengikuti yang namanya perkembangan AI ya, teman Pro 2? Nah, kalian pasti udah banyak yang memanfaatkannya ya. Salah satunya untuk ngerjain tugas. Pasti dia ngerjain tugas. Terus ngerjain apa lagi ya? Ngerjain kayak pokoknya apapun lah ya, produksi-produksi yang kaitannya bisa dikonvertkan dengan AI itu pasti udah banyak yang kalian manfaatin. Nah, tapi di sini di negara Cina nih, teman Pro 2, kita tahu kalau Cina ini kan salah satu negara yang apa ya, bisa dikatakan sangat ini banget ya sama perkembangan teknologi ya. Nah, di Cina, teman Pro 2, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini udah mentransformasi sektor olahraga juga loh di sana, teman Pro 2. Dalam artian mereka memanfaatkan teknologi AI untuk merubah pola tradisional dalam latihan kebugaran ya, seperti pengoperasian tempat ya atau penyelenggaraan acara. Nah, gitu ya. Ini jujur Bagas masih belum bisa ngebayangin kayak gimana ya. Nah, kita ambil contoh aja gini nih. Ini di salah satu sport center ya yang bernama Suhua Sport ya, yang merupakan pemasok alat kebugaran untuk Komite Olimpiade Cina ya. Ini meluncurkan solusi gym berbasis AI untuk memenuhi permintaan latihan yang berbasis sains ya. Nah, gitu seperti diungkapkan oleh Xi Yong yang merupakan wakil presiden Suhua Sport. Ya, sistem itu jadi mengumpulkan data kardiopulmoner ya, atau pengguna via treadmill pintar, dan mengukur kekuatan otot melalui perangkat uji digital. Nah, umpan balik secara waktu ya, itu nyata, real time, itu disediakan melalui aplikasi ringan ya, kayak mini program di ponsel. Terus menyediakan evaluasi pralatihan, rencana latihan yang disusun oleh AI, panduan latihan di lokasi, serta penyesuaian latihan berdasarkan performa. Oh gitu, jadi di sini Bagas sudah mulai paham nih. Jadi di sini kayaknya semua hal-hal yang kaitannya dengan artificial intelligence itu dimasukin dalam sistem mereka nih, teman Pro 2. Jadi gampang aja sih gini sih mikirnya. 3 jam gitu harus dapat berapa nih untuk apa namanya jaraknya ya, kecepatannya harus dapat berapa. Jadi terus nanti asupan makanannya biar bisa seperti itu apa aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Bener gak sih? Ya, dan ini merupakan salah satu hal yang udah mulai banyak diterapkan ya di Cina ya, teman Pro 2. Kita tahu kalau Cina ini kan olahraganya sangat berkembang sekali ya, terutama untuk olahraga-olahraga yang kaitannya dengan gym ya, atletik dan lain sebagainya, itu Cina luar biasa sekali. Jadi ini udah menjadi salah satu hal yang udah diterapkan di sana nih, teman Pro 2. Wah, keren nih. Kita gimana dong? Ya, semoga aja sih kita juga bisa mengarah ke sana ya, teman-teman Pro 2. Jadi AI itu bisa dimanfaatin untuk mendongkrak performa kita, bisa menjadi solusi untuk kayak apa ya, kita ingin apa sih biar menang gitu. Jadi jawabannya ada gitu di AI gitu kan. Oke, baiklah, kita lihat aja deh gimana untuk Indonesia, apakah nanti bakal memasukkan hal yang sama, AI untuk ditransformasikan ya, untuk bisa mendongkrak performa olahraga kita.

0: tamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2. Nah, ini kalau kita ngomong tentang cuaca ya teman Pro 2. Ini kan gimana, kalian udah merasakan breeding gitu ya. Dingin banget. Jadi kalian kalau misalnya pagi-pagi gitu tidur gak perlu nyalain AC atau kipas gitu ya. Karena udah dingin gitu ya. Yang mana di beberapa daerah, buat kalian yang pasti di daerah Dieng gitu ya, Dieng di Banjarnegara Jawa Tengah, pasti udah gak asing dengan fenomena embun beku atau yang biasa kita sebut embun upas. Ya, ini embun upas ini kembali menyelimuti kawasan tersebut ya, di Candi Arjuna, Dieng, Kulon, dataran tinggi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah ya, dalam beberapa hari terakhir seiring musim kemarau. Yang mana fenomena ini yang pasti udah pada tahu semuanya ya, suhu udara yang terus menurun di malam hingga ya pagi hari. Jadi aduh, dingin banget nih teman Pro 2. Jadi kayak salju gitu ya. Nah, dan ini memang udah menjadi satu hal yang rutin terjadi di kala musim kemarau seperti ini ya teman Pro 2. Dan fenomena alam yang menjadi ciri khas musim kemarau ini di Dieng terutama ya, ini selalu menarik perhatian banyak wisatawan. Oleh karena itu banyak pengunjung datang ya sejak dini hari untuk menyaksikan sekaligus mengabadikan momen tersebut ya. Nah, di sini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah ya, George Ciptanto ini mengatakan kalau kemunculan embun upas ini dipicu oleh cuaca yang kering ya dalam beberapa hari terakhir. Nah, berdasarkan data BMKG, curah hujan di kawasan Dieng pada periode 6-9 Juni ini tercatat 0 mm nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya kondisi ini memungkinkan terbentuknya lapisan kristal es tipis ya pada rumput tanaman pertanian dan permukiman lain yang terpapar udara dingin secara langsung ya. Nah, topografi Dieng yang berupa cekungan dan dikelilingi pegunungan ini juga turut memperkuat terbentuknya embun beku ya teman Pro 2. Dan terkait dengan hal tersebut, dari BMKG juga mengimbau masyarakat atau wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut untuk selalu berpakaian yang tebal ya, karena suhunya sangat ekstrim. Jangan dibandingin kalau kita hidup di Eropa ya teman Pro 2, atau yang empat cuaca. Jadi ya kita tetap orang tropis, jadi tingkat kedinginan kita itu ada batasannya gitu. Jadi jangan langsung di los gitu aja ya. Gimana nih, ada bampet-bampet gitu di hidung kalian teman Pro 2? Sama kayak Bagas ya. Jadi mulai sekarang kalian juga harus sering jaga-jaga kesehatan ya teman Pro 2, sering olahraga yang teratur ya. Pokoknya tetap dijaga ya, supaya badannya tetap hangat dan tidak gampang yang namanya terjangkit sakit ya.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, nah meskipun sekarang nih lagi panas-panas banget ya. Nah, ada beberapa daerah yang memang masih berpotensi hujan ya. Kalian rindu hujan kan? Memang ribet ya kita sebagai manusia, teman Pro 2. Kita dikasih hujan, kok nggak terang-terang. Kita dikasih terang, kapan ya hujannya? Kalian pasti ngeluh kayak gitu kan? Nah, teman Pro 2, di beberapa daerah seperti di luar, ini kebanyakan luar Jawa sih. Ini rilis BMKG. Kayak di Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku ini berpotensi diguyur hujan dengan intensitas yang lumayan, ya. Ada juga di Aceh, Sumatera, Riau. Oh, Jawa Timur ternyata ada di mana ya? Jawa Timur ya. Kalimantan Tengah dan beberapa wilayah seperti di Papua ya, Gorontalo ini juga berpotensi masih hujan di teman Pro 2. Wah, ini Jawa Timur di mana ya? Cuma Jawa Timur aja loh di Jawa ya. Ini kayak Jawa Tengah, Jogja, terus Jawa Barat nih. Gak ada indikasi bakal turun hujan ya. Tapi di Jawa Timur ini ada nih rilis BMKG ya. Oke, tapi gimana pun juga kita harus tetap waspada apapun cuacanya ya teman Pro 2 ya. Kalian pasti juga udah tahu kabar di Filipina ya. Kemarin sempat terjadi badai dan ada apa namanya, sempat tsunami yang ngeri, lumayan ngeri ya. Yang pasti semoga aja nih gak berimbas ke di apa namanya, cuaca atau iklim di Indonesia. Oke. Nah, informasi nih teman Pro 2, nanti tepat pukul 14 kita bakal bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta. Kita bakal hadir program khusus siaran langsung untuk relay festival Gita Fest ya. Gita Fest 2026. Yang mana nanti akan final, akan hadir hingga jelang pukul 16 nanti. Oke. Sesaat lagi nih kita bakal hadirkan untuk kalian semuanya. Tetap stay tune ya.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Okay, teman Pradua, kita langsung aja tersambung dengan teman-teman dari Pradua Jakarta untuk mengikuti program Grand Final Gita Face ya. Langsung aja kita hadirkan.
1: ri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep. Udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, Yumar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: udah gak bisa, ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jadi jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul satu di kamar satu di kamar yang lain gitu Ibu ya
4: pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus. Jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah, yeah. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Okay.
5: Orang tua ya? Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, iya.
5: Gitu, terima kasih.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh,
2: nggak boleh
6: bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga, buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Ya.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
2: Ya,
6: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: Komen-komen negatif juga
6: gak
2: begitu
6: usah ibu. Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau
2: sehari,
4: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Nah,
4: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit. Setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Nah, betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
2: Apa tuh?
4: BO
2: kok. Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Yeah, karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
6: bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
2: Ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu gak ini banget deh. Bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya. Jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof Musdah silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya, anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu.

kita berdiri semuanya. Mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya. Akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf. Akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, sementara kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren
1: wow.
2: banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai Kak Sania.
1: Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribu ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah. Braided. Braided itu dikepang-kepang ya.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu

0: belum tentu ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
1: Okay, ya. Okay, betul.
0: Penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua, atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kasania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kasania.
0: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Okay, baik teman Pro 2, kita udah harus akhirin dulu ya untuk program final Gita Fest. Dan untuk hasilnya silakan nanti kalian bisa cek lagi di RRI Net Official. Dan sekarang kita langsung aja bergabung dengan teman-teman dari Pro 2 Surabaya untuk mengikuti program Sore Ceria Berjaringan ya. Yuk kita simak untuk program Sore Ceria Berjaringan untuk edisi kali ini bersama dengan teman-teman dari Pro 2 FM RRI Surabaya ya. Mari kita simak bersama-sama dan kalian juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital juga pastinya.

0: banyak orang gitu ya. Agar dapat melalui banyak kombinasi atau kolaborasi dengan orang-orang luar.
1: Oke.
0: Dan akhirnya saya menang menjadi duta pelajar SMP Indonesia dan akhirnya saya menjalani advokasi tersebut.
2: Oke. Ini berarti di bulan apa?
0: Lombanya di bulan April.
2: Oke, masih baru banget gitu.
0: Iya.
1: Okay. Ada berapa peserta itu yang ikut?
0: Untuk yang SMP ada 9.
2: Oke. Dari seluruh Indonesia pastinya.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, Aska ini untuk persiapan diri gitu ya, ketika kamu udah ada advokasi juga, terus habis itu ya udah deh aku ikut ajang ini, itu berapa lama kamu mempersiapkannya?
0: Saya mempersiapkannya sejak bulan Oktober. Karena setelah saya mengikuti Duta Pelajar Jawa Timur, akhirnya saya sudah memikirkan untuk mengikuti yang lomba Duta Pelajar SMP Indonesia. Akhirnya saya bersiap-siap menggunakan advokasi saya, public speaking saya. Setiap hari saya berlatih terus-menerus. Akhirnya sampai tuntas menjadi juara.
2: Oke. Jadi kurang lebih berapa tadi?
0: Kurang lebih mungkin 4-5 bulan.
2: 4-5
1: bulan.
2: Oh,
1: persiapannya. Tapi apa motivasi terbesar yang buat kamu ngikutin kompetisi ini?
0: Motivasi terbesar saya adalah menjadi pilihan atau siswa yang dapat dipercaya, dapat menginspirasi, dan dapat menjadi contoh anak-anak SMP di Indonesia.
2: Udah jangkanya jangka panjang ya Re ya.
1: Benar.
2: Jadi tapi kalau misalkan aku boleh tahu, kita boleh tahu nih buat teman Pro 2 juga, cita-citanya Aska apa sih sebenarnya?
0: Cita-cita saya aslinya menjadi diplomat.
2: Cocok kayaknya ya.
1: Kan dia juga advokasi juga.
2: Benar. Oke. Ini menarik sih teman Pro 2 ya. Kamu masih SMP dulu udah kepikiran pengin jadi apa enggak sih Re?
1: Kalau aku dulu kepinginnya pokoknya cepet lulus aja.
2: Oke ya, cepet lulus itu ya.
1: Tapi kamu gimana sih Aska untuk membagi waktunya? Kan gak mudah ya. Jadi seorang duta, jadi seorang pelajar ya kan. Yang pasti kamu juga dituntut untuk belajar, untuk segera lulus. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa membagi waktu kamu nih?
0: Untuk membagi waktu saya sering mengalami susah atau proses untuk membagi waktunya dengan cara melakukan yang lebih penting terdahulu, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan lomba, atau ada event. Biasanya saya lebih termudahkan untuk mengatur waktu dengan menggunakan yang terlebih penting dahulu, hingga yang mungkin rendahan.
1: Oke, berarti kamu menyaring ya, sesuatu yang benar-benar penting dulu, baru itu yang tidak terlalu penting kamu, istilahnya tidak kamu dahulukan gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi apa sih Aska yang membuat kamu akhirnya mantap nih jadi duta SMP ya kan? Apalagi kan harus menginspirasi banyak orang.
2: Betul.
1: Nah, sebelum kamu menginspirasi banyak orang kan pastinya kamu harus menginspirasi diri kamu sendiri. Nah, apa nih penyemangat kamu nih di saat kamu mungkin ups and down? Kan enggak mungkin saat kamu sehari-hari itu selalu ups ya, pasti ups down. Nah, itu apa yang membuat kamu akhirnya untuk konsisten untuk aku harus bisa menginspirasi banyak orang?
0: Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya akan belajar dari bapak ibu guru atau orang-orang di luar, karena mungkin dapat memberi motivasi untuk saya untuk lebih lanjut, lebih konsisten, lebih mandiri. Akhirnya saya dapat melanjutkan untuk menginspirasi anak-anak menggunakan event-event yang membagikan sejarah atau budaya, seperti yang saya lakukan pada TPQ di Surabaya mengenai sejarah tentang Sunan Ampel.
1: Oke. Gimana tuh ceritanya gimana tuh? Boleh diceritain singkat?
0: Jadi saya membagikan informasi mengenai kampung Sunan Ampel yang berada di dekat sinilah. Jadi dari singkatnya itu bagaimana perbedaan dari sekarang dan dari zaman dulu, dan bagaimana Sunan Ampel dapat membangun masjid itu, dan mengapa kok dia membangun itu, dan bagaimana festival atau apa yang dilakukan dalam masjid itu.
1: Berarti kamu ini ya, sejarahnya Surabaya itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa kamu kok pilih Sunan Ampel?
0: Karena menurut saya kan Islam itu merupakan agama yang sungguh sangat lebar di Indonesia. Alhasil kalau di Surabaya itu kita dapat mengambil contoh dari Sunan Ampel. Karena dia kan yang pertama kali menyebarkan Islam di Surabaya. Jadi dapat dari situ kita dapat ambil contoh atau motivasi bahwa dengan mengambil orang pertama atau dengan mengambil keputusan pertama itu tidak akan menghasilkan hal yang buruk.
1: Oh, oke, siap. Berarti memang kamu termotivasi dengan sesuatu yang pertama ya, yang mendahului terlebih dahulu. Oh, dan kamu memilih Sunan Ampel. Tapi siapa nih sosok yang menginspirasi kamu?
2: Bener.
1: Kenapa kamu akhirnya memilih Sunan Ampel? Mungkin ada sosok di daerah sana mungkin yang menginspirasi kamu?
0: Menurut saya juga terinspirasi dari Bung Tomo.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena dia kan melalui speech-nya di radio dengan menggunakan satu suara dan mikrofonnya dapat membagikan semua negara atau Indonesia.
2: Oke. Okay. Oh. Selain pahlawan mungkin ada sosok lain yang menginspirasi kamu, Aska?
0: Menurut saya ada guru saya.
2: Oke. Okay.
0: Karena dia dari dulu sudah menginspirasi saya. Akhirnya dalam jangkauan waktu dan terus bermotivasi, akhirnya saya dapat memilih Sunan Ampel menjadi motivasi saya.
2: Oke, ini kayaknya gurunya kalau denger seneng banget gitu ya, pasti. Jadi sosok inspirasi
1: bener
2: loh,
1: banget
2: bagi duta SMP se-Indonesia.
1: Berarti mata pelajaran yang paling kamu suka itu sejarah atau ada yang lain?
0: Mata pelajaran saya yang suka itu bahasa Inggris.
2: Oh, bahasa Inggris. Soalnya tadi vokasinya ada ambil-ambil bahasa Inggris juga kan. Oke nih teman Pro2 ya, buat teman Pro2 juga yang kepo-kepo gitu ya, pengin tahu juga, boleh bertanya-tanya lewat Instagram kita @pro2rrisby atau kita lagi live TikTok nih teman Pro2 di TikToknya Pro2 RRI Surabaya dan pastinya WhatsApp 081908952. Kita jeda sebentar ya, Rianita dan juga Aska. Jadi buat teman Pro2 jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.

0: apa sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.
2: Pro2 FM. Gua beda.

0: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Kita balik lagi ya teman, iya, Pro 2 di sore ceria
2: berjaringan sekor wilu 10 jati.
1: Dan buat teman Pro 2 ya, kita masih barengan sama Aska nih, yaitu Duta Pelajar SMP Indonesia. Kalau dari teman Pro 2 ini banyak yang penasaran juga nih Aska. Mungkin kenapa sih kok tertarik ikut ajang ini? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya, karena memang ada advokasi dan lain-lain. Terus yang pertama kali ngasih dorongan untuk ya udah deh ikut ajang ini tuh siapa sih sebenarnya?
3: Sebenarnya guru dari Meridiana.
1: Oke.
3: Itu aslinya melihat potensi saya dalam public speaking, akhirnya memberi saya masukan untuk mengikuti Duta Pelajar Jawa Timur yang pertama.
1: Oke, awalnya.
3: Iya. Akhirnya sampai situ pas saya menang, akhirnya saya terdorong lagi bahwa saya ingin mengikuti Duta Pelajar Indonesia. Akhirnya dengan banyak berlatih-latih akhirnya saya dapat juara.
2: Oke. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu tetap percaya diri saat tampil di depan banyak orang?
3: Menurut saya tetap percaya diri karena menurut saya ada motivasi dari orang tua. Karena kan orang tua saya itu dapat banyak mengikuti saya, dapat memotivasi saya dan akhirnya percaya bahwa sama saya bahwa saya mungkin bisa menang.
1: Oke. Jadi karena support dari orang tua dan mungkin juga orang-orang terdekat gitu ya.
3: Ya, betul.
1: Tapi kalau tadi selama 4 sampai 5 bulan menjalani kegiatan di Duta Pelajar ini, apa tantangan tersendiri? Mungkin ada hal yang menantang gitu waktu seleksinya, entah itu dari waktu tes bakat atau apa gitu. Ada yang menarik nggak?
3: Menurut saya yang paling susah itu di tes tulis.
1: Oke, kenapa tuh?
3: Karena dikasih waktu 15 menit atau tidak 30 menit lah untuk mengerjakan 20 soal.
1: Oke.
3: Yang dimana soalnya itu lumayan susah. Karena itu mungkin level kelas 3 SMP.
1: Oh.
3: Jadi yang saya belum mengerti.
1: Betul. Sedangkan kamu masih soalnya baru.
3: Itu seperti mengenai PKN dan sejarah Indonesia.
1: Oke. Jadi memang tentang pelajaran ya. Karena kan duta pelajar nih.
2: Benar banget. Tapi apa sih yang menurut Aska itu penting diperhatikan oleh para pelajar Indonesia?
3: Menurut saya itu dalam mempercaya diri. Karena kan banyak siswa di luar sana yang tidak percaya diri bahwa dia bisa, bahwa dia dapat menginspirasi banyak orang. Mulai dari segi nilai, dari cara berngomong, dan banyak hal. Tetapi menurut saya yang paling penting itu cara berbicara. Karena untuk cara berbicara itu dapat mendampak sesuai dengan banyak, seperti mulai dari ekspresi, notasi, dan suara kita.
2: Oke, berarti kamu gak hanya tentang pelajaran aja, tapi juga public speaking untuk cara menyampaikannya aja. Jadi supaya yang dimengerti itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi untuk banyak orang gitu ya.
1: Oke.
2: Tapi kalau menurut kamu sendiri Aska, makna prestasi bagi kamu apa sih?
3: Menurut saya makna prestasi itu hanya sebagai pemula. Karena itu hanya kunci untuk menuju kesuksesan kita. Kan biasanya untuk prestasi hanya dilihat sebagian kecil dari sekolah kan. Yang palingnya kan bisanya nilai. Jadi untuk prestasi mungkin hanya penyemangat untuk kita dapat menyampai cita-cita kita.
2: Oke, siap. Tapi kalau menurut kamu Aska, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai duta ya kan? Kamu kan menganggap bahwa prestasi itu hanya sebagian kecil aja ya kan? Ada penunjang yang lainnya. Nah, penunjang lainnya itu apa aja dan apa sih tugas dan tanggung jawab yang benar-benar harus kamu realisasikan sebagai Duta Pelajar SMP 2026?
1: Atau mungkin dari visi misi kegiatan ini tuh seperti apa sih?
3: Jadi untuk visi misinya adalah kita mewakili Duta Pelajar Indonesia dalam ajang yang lain seperti Duta Batik Indonesia, Duta Budaya Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti kita menjadi special guest. Lalu untuk menurut saya yang lomba di atas nasional adalah seperti MUN atau Model United Nations. Itu seperti berdebat untuk menyetujui bahwa negara kita itu bisa. Seperti misalkan di UNESCO, itu menyetujui bahwa seperti sejarah. Seperti bahwa sejarah Indonesia itu aslinya banyak, tapi belum mengetahui. Jadi bagaimana kita dapat berdebat, caranya untuk dapat negara lain dapat bisa bertanggung jawab dengan kita, okay, atau dapat percaya dengan sejarah kita.
1: Jadi memang ini suatu perwakilan gitu ya, perwakilan dari pelajar Indonesia maupun juga pastinya untuk pemuda Indonesia gitu ya. Oke, nah ini banyak banget yang sapa-sapa di TikTok, Re. Ada teman-temannya Aska mungkin atau dari fans-fansnya Aska. Halo, halo, katanya gitu. Dan ini ada yang bertanya gitu ya, dari Tasnim. Harus apa aja sih kalau mau ikut duta pelajar Indonesia ini, Kak Aska?
2: Mungkin diceritain tahap awal sampai akhirnya. Gimana tuh?
3: Mungkin tahap awal itu kita harus mempelajari cara catwalk. Karena menurut saya catwalk itu lebih susah daripada acaranya sendiri. Mulai dari berbicara, mulai dari bakat. Biasanya untuk catwalk harus sesuai nadanya kan, sesuai musiknya, sesuai jalur kakinya. Dan itu harus sungguh sangat di key point. Lalu untuk public speaking itu kita bisa menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia. Biasanya itu terdiri dari 1 menit untuk berbicaranya. Dan sebelum itu kita melakukan catwalk sebentar, baru kita mendekati mic, baru kita melakukan speech.
1: Terus waktu
2: mungkin unjuk bakat dan lain-lainnya?
3: Unjuk bakat biasanya dipilih 5 orang dari semua finalis.
1: Waktu itu
3: jadi, saya juga dipilih. Dan saya yang laki sendiri. Yang lainnya perempuan. Akhirnya saya dapat unggulan bahwa saya laki sendiri dan saya harus maksimal dalam tampil bakat. Sehingga setiap hari saya berlatih menggunakan tari ganongan, yaitu dari tari Reog Ponorogo. Sampai setiap hari saya berlatih, akhirnya saya tampil maksimal. Dan secara itu saya dapat mungkin mendapatkan nilai poin tambahan dalam menjadi best bakat.
2: Tapi kenapa kamu kok memilih tari ganongan? Kenapa nggak pilih tarian yang lain? Karena kan Indonesia ini kaya banget budayanya.
1: Atau memang representasi Jawa Timur atau seperti apa nih?
3: Menurut saya tari ganongan itu merepresentasikan bahwa seorang pemuda itu bangga dengan dirinya, percaya diri, dan dia dapat menginspirasikan semua orang. Kan seperti dalam filosofi ganongan itu, yang reoknya itu menjadi bentengnya, dan ganongannya menjadi kayak petarung di bawah. Jadi dia yang lebih maju duluan.
1: Jadi kamu kayak apa ya, yang fight gitu ya. Ini menarik nih teman Pro 2. Mungkin dari teman Pro 2 yang juga masih belum tahu dari apa makna gitu ya tari ganongan itu seperti apa. Ini maknanya ternyata gitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Dan waktu persiapan karantina dan lain-lain itu ada hal yang menarik gak, Aska? Mungkin dari segi akhirnya ketemu teman baru, terus habis itu ternyata juri-jurinya juga apa ya, bikin kamu takut mungkin atau kayak gimana, boleh diceritain?
3: Menurut saya dari awal karantina, saya mungkin banyak perkenalan dengan orang-orang. Akhirnya saya mulai deket dan saya dapat mengetahui apa kekurangan mereka. Jadi saya dapat menambah dalam kekurangan mereka, akhirnya saya lebih unggul. Dan untuk seperti juri, saya kaget bahwa ada jurinya dari dosen. Saya kira hanya dari duta biasa. Ternyata dari dosen. Mengenai komunikasi, jadi saya harus menambahkan skill komunikasi saya dalam public speaking, dalam berbicara dengan banyak orang. Akhirnya pas saya tampil maksimal dan jurinya memberi apresiasi saya.
2: Tapi saat tampil itu hanya satu kali penampilan aja atau mungkin kamu juga menampilkan yang lain?
3: Untuk penampilannya, untuk yang di grand final itu ada dua. Jika kamu masuk top 3 atau top 3, itu kamu dapat diberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi jurinya akan memberi pertanyaan kepada kamu seperti apa yang kamu akan lakukan jika kamu akan menang dan apa advokasi kamu. Akhirnya kita dapat berbicara selama 1 menit mengenai apa jawaban kita. Dan juga sebelum itu kita akan memberi speech singkat mengenai pendidikan.
2: Oke. Boleh dong, teman-teman Pro 2 kan pasti penasaran ya. Apa speech singkat kamu waktu saat pemilihan duta, dan juga mungkin apa yang kamu lakukan kalau kamu menang. Nah, okay. Ini penasaran nih teman Pro 2, pengen tahu apa jawaban kamu yang akhirnya membuat para juri itu memilih kamu sebagai duta pelajar SMP 2026.
3: Oke, jadi untuk speech-nya seperti gini. Hello friends, I'm Alfaskar Alfandani, and I will see that how many times do we open our phones just to check what is currently trending. Where millions of young people scroll their phones, not seeing what is culture and what is us. With no time in the offline world, just seeing online things and trends, we don't know who we actually are, who we actually know our leads. So there's a quote that says, education will open the door of success, but resilience can make you move forward. Thank you.
2: Okay. Keren banget. Itu, ya, tepuk tangan yang meriah teman Pro 2. Terus selanjutnya setelah speech kan kamu juga dikasih Q&A ya, nih sama betul. Para juri ya kan. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menang? Nah, ini kan pastinya ya. Kamu udah menang nih. Nah, yang kamu lakuin apa nih?
3: Jadi saya menggunakan advokasi saya yaitu History Goes Global.
2: Oke.
3: Okay. Itu saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu menggunakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau seperti organisasi lah. Yang berikutnya saya berkolaborasi dengan anggota MUN atau Model United Nations untuk memberi short talk mengenai sejarah di Council UNESCO. Berikutnya saya akan memberi short talk kepada orang-orang di masjid atau mengenai seperti takwa atau dakwah di masjid mengenai sejarah Islam.
1: Jadi itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan ini pastinya sudah berjalan sudah. Gitu kan. Jadi kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya benar
1: ya.
2: Banget.
1: Tadi ternyata untuk Aska sendiri cerita kalau ini bukan ajang pertama gitu ya. Ternyata pernah ikut Cak Ning Cili.
3: Ya betul.
1: Itu di tahun berapa Aska?
3: Itu di tahun 2025.
1: Oke, baru tahun lalu ya berarti ya. Jadi memang kalau Cak Ning Cili tuh SD ya, benar ya?
3: SD.
1: SD di terus habis itu kali ini ikut yang lebih lagi. Nah, ini mungkin ada teman Pro 2 juga yang bertanya gitu. Kenapa sih kok kamu tuh akhirnya punya jiwa di kompetisi gitu kan? Karena ada juga mungkin dari teman-teman lainnya ya udahlah fokus ke kuliah dulu sekolah dulu mungkin atau ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Tapi Aska ini kayaknya minat banget untuk ikut kompetisi ya. Ini kayak gimana Aska?
3: Jadi untuk pertama kali saya ikut Cak Daning itu hanya untuk penyemangat dan saya kalah di babak semifinal.
1: Oke.
3: Dan quote-nya adalah jika kamu kalah, kamu masih bisa bangkit di tahap berikutnya. Akhirnya saya dengan percaya diri, dengan motivasi terbaik, saya akhirnya berlanjut dan mencoba di Duta Pelajar Indonesia.
2: Wah keren, berarti terbentur akhirnya terbentuk.
1: Betul banget nih.
2: Tapi kalau menurut Aska sendiri nih, kebiasaan positif apa yang sering kamu lakukan akhirnya kamu bisa menang kompetisi ya kan? Pasti kan sebelum kompetisi itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin dan itu continue ya. Betul. Kan? Selalu konsisten kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sehari-harinya?
3: Biasanya saya akan berlatih manners karena kan sebagai Duta Pelajar Indonesia itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Dan manners itu salah satu contohnya yang paling penting. Jadi misalkan kalau kita duduk tidak baik, itu pasti menjadi nilai yang kurang.
2: Setelah itu apa lagi?
1: Selain manners.
3: Menurut saya itu dengan cara berbicara. Karena mungkin di luar sana belum tahu ya cara berbicara dengan baik, cara ngomong dengan kata yang baik saat tentunya.
2: Jadi kamu menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif dengan cara berbicara hal-hal yang baik ya. Soalnya memang kadang kan sehari-hari yang mungkin tidak dilihat orang akhirnya kuasa katanya itu kurang baik. Nah itu kan harusnya dihindari ya.
1: Balik lagi public speakingnya emang benar-benar di
2: Iya benar.
1: diperbaiki ya, gitu ya. Ya
2: jadi public speakingnya nggak hanya untuk kompetisi aja, tapi juga sehari-hari juga ya, kamu lakukan hal yang sama. Oke. Okay.
1: Ini kita jeda sebentar ya, okay, untuk teman Pro 2 kayaknya juga udah nggak sabar gitu loh pertanyaannya dijawab. Jadi ditungguin aja teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu yang enak dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria berjaringan Skorpulus 10 Jatim disiarkan langsung juga oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan RRI Madiun. Tentunya bener. Di Sore Ceria berjaringan ini bersama narasumber kita Alfaska Afrandani selaku duta pelajar SMP Indonesia 2026.
3: Kalau tadi kita udah ceritain gitu ya, Aska udah cerita gimana perjalanannya dia di duta pelajar gitu dan kesibukannya gitu ya. Tapi ada gak sih kesibukan lain mungkin selain memang pasti sekolah ya Aska ya. Kesibukan lain di luar duta ini? Ada kesibukan-kesibukan les kah atau apa?
2: Atau kamu ingin menjalani hobi kamu?
3: Nah, itu.
2: Apa?
4: Untuk kesibukan di lain itu saya ada les banyak.
3: Oke.
4: Ada les public speaking, matematika, futsal, dan Al-Qur'an.
3: Tetap tidak meninggalkan agama ya. Teman Pro 2 itu yang perlu diingat kayaknya ya.
2: Kayaknya multitasking banget.
3: Multitasking ya. Oke. Ini gimana kamu bagi waktu les begitu banyaknya? Ya pasti udah ada jadwalnya juga gitu. Tapi pernah ngerasa aduh kok capek banget ya, jenuh
2: kan,
3: kayak gitu ya.
2: Anak muda kayak masih pengen main, masih pengen nonton.
3: Masih
2: ya kan?
3: Kelas 7 soalnya ini
2: masih
3: ya.
2: Masih SMP, baru masih gitu. Masih baru ya kan. Kamu kan kadang mikirnya masih pengen main-main dulu gitu, jalan-jalan
3: Betul.
2: Gitu. Kamu ada enggak ngerasain gitu juga?
4: Jarang sih, soalnya apa? Biasanya kan kalau saya mentingin prestasi dulu kan. Jadi seperti public speaking, prestasi English, OSN, dan Olim lainnya.
3: Oke. Kayaknya kalau jenuh-jenuh itu gitar ya.
2: Oke.
3: Iya kan?
2: Dia itu benar-benar harus fokus ke kejar prestasi.
3: Benar.
2: Ya.
3: Kita dulu mana ada mikir kayak gitu.
2: Kita main bola bekel.
3: Ya benar. Sekarang udah enggak ada ya bola bekel ya. Tapi ini ada yang bertanya nih, mungkin kamu kan dengan sebegitu banyaknya kegiatan dan juga pastinya ikut kompetisi juga pernah banyak juga gitu. Gimana sih caranya kamu mengatasi rasa deg-degan, nervous atau ya hal-hal yang berhadapan dengan orang gitu loh?
4: Biasanya kalau saya berpikir seperti gitu, saya akan memikirkan bahwa ini hanya tantangan hidup. Ini hanya jalannya hidup. Kita up and down, kita menemui banyak orang. Kita akan melakukan kompetisi. Kita akan melakukan apa itu namanya menang dan apa itu kalah. Dan itu sudah biasa. Karena untuk jika kamu mencoba dan kamu kalah, pasti kamu bisa mencoba lagi. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu pasti kita langsung kalah.
2: Oke. Berarti motivasinya Aska itu harus coba dulu ya kan. Kalau nggak coba ya udah kalah beneran, kalah 100% bener. Tapi kalau coba dulu 50% bisa kalah, 50% bisa menang. Masih ada kemungkinan ya kan. Yang
3: harus
2: penting
3: ada mindset itu tadi.
2: Yang penting kita harus coba dulu gitu. Tapi kalau Aska, tapi kalau kamu ya kan punya segudang prestasi sama juga kegiatan kamu banyak. Kalau dikasih satu hari libur aja ya kan, nggak ada les, nggak ada maksudnya nggak ada pelajaran. Apa yang kamu lakuin?
4: Mungkin saya akan belajar lebih lanjut atau membuat esai. Soalnya, biasanya kalau saya di waktu luang saya akan mungkin bersepedaan atau mengerjakan esai. Karena kan untuk menjadi diplomat akan membutuhkan banyak cara menulis atau banyak research ya. Jadi mungkin saya akan melakukan research dan akan merangkum apa hasilnya.
2: Berarti ini tetap belajar tapi
3: tetap
2: belajarnya mandiri.
3: Benar.
2: Ya kan? Kalau biasanya belajarnya sama guru, kalau dikasih hari libur belajar mandiri.
3: Belajar sendiri.
2: Iya, benar banget. Pokoknya tetap harus belajar.
3: Iya, benar.
2: Hidup itu harus belajar ya. Enggak boleh merasa udah tua terus berhenti belajar. Enggak boleh.
3: Karena jadi, tetap yang dipingin Aska kan langsung diplomatnya itu tadi ya.
2: Bener.
3: Jadi tetap harus gimana caranya biar meraih cita-cita ya dengan cara belajar itu tadi.
2: Benar, karena memang tidak ada kata berhenti untuk terus belajar.
3: Nah ini kalau dari Aska sendiri mungkin yang paling penting ketika memulai belajar itu seperti apa sih Aska? Karena kan kadang ada rasa gak konsisten atau apa. Tapi Aska ini suka banget sama belajar. Nah gimana tuh caranya menumbuhkan rasa konsisten dan lain-lain?
4: Kan biasanya kalau kita belajar, misalkan seperti di sekolah, kita sudah menuntaskan misalkan satu buku, dan kita masih mengetahui bahwa kita belum mengetahui hal baru. Seperti kalau kita belajari aljabar di MTK, kita masih belum tahu himpunan. Maka pasti di setiap langkah hidup, jika kita belajar hal baru, pasti ada hal baru yang akan kita pelajari lagi.
2: Oh, oke. Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? Pasti ada aja yang bisa dipelajari. Oke, keren-keren. Memang motivasinya Aska itu terus berusaha, terus coba, terus belajar.
3: Benar.
2: Gitu.
3: Tapi dengan adanya sosial media sekarang ini, kamu ke-distract nggak sih? Untuk main sosmed gitu loh.
2: Iya benar. Apalagi kan sosmed kan punya isu-isu yang mungkin nggak sepenuhnya positif semuanya. Nah cara memilah-milahnya kamu, apalagi kan kamu sebagai duta pelajar ya kan. Pastinya kan orang-orang sekitar kamu tuh kan juga belajarnya nggak hanya di buku. Bisa di sosmed, bisa dimanapun. Apa yang kamu lakuin?
4: Menurut saya sosmed itu hanya seperti mengganggu hidup. Jadi seperti distraction. Bahwa kan kita sedang belajar nih, terus ada notif dari teman. Itu kita hanya membuang waktu untuk melihat. Dan itu akan mengganggu waktu belajar kita. Sehingga untuk sosmed saya jarang melihat HP. Tapi saya juga biasanya aktif untuk mengupload jika perlu. Seperti kalau misalnya sekarang saya nanti bisa upload story, bisa upload reels. Dan untuk lainnya mungkin saya bisa, kalau di sosmed, saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti yang ada di edaran.
3: Oke, jadi tetap sosmed tetap pakai, tapi sesuai kebutuhan aja gitu ya, Aska ya.
2: Oke,
3: ternyata bisa loh seperti itu ya teman Pro 2.
2: Jadi tidak mengurusi hidup orang gitu ya kan. Bener banget, jadi dia memfokuskan sosmed ya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya dia
3: membagikan
2: sendiri.
3: Membagikan portofolionya gitu
2: benar,
3: kan.
2: Untuk branding diri sendiri
3: branding diri sendiri juga gitu. Oke deh, keren banget nih Aska. Buat teman Pro 2 juga yang tanya-tanya, tadi udah banyak banget yang tanya di Instagram, terus habis itu tanya di TikTok juga, di WhatsApp-nya kita. Dan terakhir mungkin untuk Aska, harapan ke depan gitu ya, buat Aska sendiri, buat teman-teman Aska yang masih pelajar gitu ya. Dan pastinya juga untuk pelajar ini masih jangkanya panjang banget, berkontribusi terhadap Indonesia juga masih panjang banget. Ada pesan-pesan sendiri untuk teman-teman lainnya dari Aska?
4: Menurut saya pesan yang paling saya ajukan adalah education will open the door of success, but resilience may open the door for you to move on. Yang mengartikan bahwa kepintaran akan membuka kunci kesuksesan. Tapi dengan respect atau dengan manners, kita akan menuju lebih jauh. Dan untuk satunya itu, kita tidak akan namanya putus asa. Jika kita kalah, ya kita pasti bisa bangkit lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluknya untuk putus asa. Karena dalam mencari pahala, dalam mencari hidup yang baik, kita tidak pernah mengambil arah yang buruk.
3: Oke.
2: Oke.
3: Wah,
2: keren ya.
3: Bener, masih muda gitu ya, tapi punya segudang prestasi dan punya pemikiran yang positif selalu gitu ya, Rianita.
2: Yang terpenting itu ini enggak mudah menyerah.
3: Terus
2: mau belajar, kalaupun gagal coba lagi.
3: Dan punya rasa percaya diri ya, Aska ya. Itu perlu ya.
4: Ya itu perlu.
3: Oke, wah menarik nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Tapi karena waktu yang terbatas jadinya kita harus udahan dulu. Thank you Aska udah ngobrol-ngobrol, udah datang ke studionya Pro 2 FM. Dan pastinya didengerin se-Jawa Timur loh ini keren banget motivasinya.
2: Betul, semoga perjalanan Aska dapat jadi motivasi bagi para pelajar di seluruh Indonesia.
3: Gak cuma Jawa Timur ya, Rea.
2: Benar. Benar, untuk terus berprestasi, berani bener bermimpi banget. Memberikan kontribusi positif ya bagi lingkungan sekitar gitu. Betul. Thank you so much Aska udah main di Pro 2 FM. Yeah.
3: Sukses selalu. Sukses ya. Dan pastinya juga thank you banget buat teman Pro 2 se-Jawa Timur dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Kali ini kalian bertemu dengan penyiarnya masing-masing lagi ya.
2: Iya, benar banget. Yang penting ya tetap semangat.
3: Bener.
2: Ya, terus berkarya dan salam inspiratif untuk seluruh pendengar RRI dimanapun kamu berada.
3: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Vira dan juga Riani tadi RRI Surabaya pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: nilai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita masih ya di Sore Ceria barengan sama Kania. Ya bakal temenin kamu ya hingga nanti kebersamaan kita lanjut di jaga malam. Jangan galau malam-malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di hari apa nih? Hari Kamis, kalendernya 11 Juni 2026. Semoga deh yang barusan sampai di rumah setelah aktivitas seren ini, lelahnya bisa menjadi berkah, teman Pro 2. Dan sajian kita akan menjadi teman kamu ya sore sampai malam hari ini. Dengan beragam segmen bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, dengan single-single pilihan yang pasti ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Gimana kalau sore ini menurut kamu udaranya cukup nyaman, gerah atau cenderung dingin? Karena memang beberapa kali teman Pro 2 ya, berasa gak sih suhu udaranya itu jadi lebih dingin dari biasanya? Bediding kalau orang Jawa bilang, teman Pro 2 ya. Dan fenomena bediding ini memang mulai dirasakan di berbagai wilayah Pulau Jawa seiring masuknya musim kemarau 2026. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari ini akibat berkurangnya tutupan awan dan rendahnya kelembapan udara, teman Pro 2, sejumlah wilayah ya seperti di Jawa Tengah, DIY, kemudian Jawa Timur ini juga dilaporkan sudah mengalami penurunan suhu, terutama di daerah dataran tinggi. Wah, makin terasa, teman Pro 2 ya. BMKG memperkirakan puncak fenomena bediding ini akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Kalau di Jawa Timur sendiri, suhu minimum, teman Pro 2, diperkirakan begitu ya, di Kota Malang bisa mencapai 19 derajat Celcius. Sementara di kawasan dataran tinggi berpotensi turun hingga 16 derajat Celcius. Selain menyebabkan udara terasa lebih sejuk, musim kemarau yang lebih dingin juga mendorong masyarakat dan petani untuk bisa meningkatkan kesiapannya ya terhadap potensi kekeringan, teman Pro 2, karena di beberapa daerah begitu ya juga diprediksi bakal mengalami kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau memang dirasa suhunya bukan yang dingin gitu ya, gerah karena mungkin akibat ini emosi ya, jangan sampai ya, jangan-jangan ya. Tapi kadang terlalu ini, teman Pro 2 ya, kita terlalu emosi, kadang kita juga terlalu uring-uringan, itu bisa membuat nggak tahu suhu tubuh kita tuh berasa lebih panas dari biasanya, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Yus, buruan mandi, nikmati makan malamnya barengan sama Pro 2, mendengarkan single-single pilihan.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fans terbesar dalam sejarah. Fan Festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat, Teman Pro 2. Berarti itu besok ya. Karena di belahan bumi barat, Teman Pro 2 itu lebih lambat begitu ya waktunya ya. Kalau di sini sudah Kamis, sudah tanggal 11, di sana masih tanggal 10 gitu lah ya. Program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion, yang gak cuma ditujukan bagi penonton yang punya tiket pertandingan begitu ya, tapi juga untuk penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fanzone di berbagai kota. Pertandingan akan ditayangkan di layar raksasa disertai hiburan musik kelas dunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. FIFA Fans Festival bakal digelar di 13 kota tuan rumah dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km. Festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Teman Pro 2, ada acara tambahan juga ya yang bakal digelar di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan Philadelphia melalui kerjasama komite lokal yang menurut FIFA konsep ini menggabungkan sepak bola, musik, makanan, dan budaya lokal untuk menciptakan pengalaman yang unik di setiap kotanya. FIFA Fan Festival sudah berlangsung selama 20 tahun dan telah dihadiri lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Edisi 2026 disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, melampaui penyelenggaraan sebelumnya di Jerman dan Brasil.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Joy, Ellen, dan Izat meraih gelar juara Festival Gita Indonesia 2026. Kemenangan diumumkan dalam Grand Final di Auditorium RRI Jakarta pada hari ini. Joy, Ellen berhasil menjadi juara pertama kategori putri, sementara Izat meraih juara pertama kategori putra. Posisi juara kedua putri diraih Kayla Rara, adapun juara kedua putra jatuh kepada O'Hara. Jihan menempati posisi juara ketiga kategori putri, sementara Brian menjadi juara ketiga pada kategori putra. Selain itu, Jihan meraih penghargaan peserta favorit. Wakil Semarang tersebut memperoleh suara tertinggi melalui situs resmi kompetisi. Informasi lain, teman Pro 2, ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke perempat final Australia Open 2026. Rehan Gloria mengalahkan wakil Chinese Taipei Liu Kuang Heng Shu Yihui secara straight set. Rehan Gloria menang 21-16, 21-16.

0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Sangat spesial. Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: Siapa
0: ayo.
1: Maju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah. 80 enggak sih
1: genap. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut seru ke

0: Seruannya di malam hari ini ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, yes, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya kan?
1: Misalkan mau tanya, Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga arti. Kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Gitu.
3: Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh SMA vakum. SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu ya. Kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada gak tuh mas stikernya?
3: Ada di... Di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
0: kompo. Okay, wow. Enggak
3: nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Iya. Oh, yeah.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
3: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset terus CD terus apa lagi
1: laser disc
3: ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya?
1: Hmm.
3: Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita. Oh,
3: Kita.
1: Itu paling pertama. Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu.
1: Mm-hmm.
3: Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya, jelas sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya, Dan. Will Dan. Oh, iya.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan. Itu kipernya Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas

0: maksudnya okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak lebih nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
2: dipaksain.
0: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Gitu. Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven
0: ya
1: untuk
0: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
0: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
0: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Bener.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu aja gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Luar biasa. Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti betul. Kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini
2: aduh PR panjang sih mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Bentar lagi pada pakai headset mulu. Bentar lagi. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset. Lupa.
1: Bapak-bapak.
0: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
2: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silakan Mona, mau apa yang mau ditanya?
3: Mona.
1: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya.
3: Mona mau nanya apa, mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
1: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Oke.
2: Silakan.
3: Nanya-nanya.
1: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
3: Aku matur nuwun.
1: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
1: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
3: Ya doain aja ya.
1: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Okay. Wi, kata pertanyaannya angel-angel.
2: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
4: Eros.
1: Yeah.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Oke. Okay.
3: Masa otot.
0: Masa gitu.
3: Supaya nanti ototnya, Masya Allah.
2: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
2: Mas Adam.
5: Pak Eros, Pak Adam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
1: Nah, itu aja Pak Duta.
3: Iya.
2: Oke.
5: 96 toh masih sekolah itu.
2: Oh, ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
1: Oke.
0: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
1: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: sama-sama
1: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
1: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
2: Terima kasih Mona. Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
0: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sailor Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sailor Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
2: Bener.
0: Nah ini
2: bener.
0: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sailor Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
0: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk.
2: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
2: Bener.
0: Apa kalau Mas?
2: Mas Eros.
5: Saya Prancis.
0: Prancis sama Prancis Les Blue ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
3: Wah, saya sopo aja.
2: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
2: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
2: Belanda.
3: Wah, Belanda. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
2: Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi nih?
0: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, ini jadi,
3: berarti selevel sama Italia ya.
2: Bener.
0: Ini ada yang absen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
6: Banyak ini.
0: Kendari, Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
6: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang Silaun Seven?
5: Waduh. Doakan.
0: Doakan ya. Wah,
5: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
6: Yo eh. Oke.
0: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
6: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
6: Yo eh.
0: Nah.
6: Ini
0: kapan ada konser tunggal lagi?
6: Okay.
5: Waduh. Udah tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
6: Oke. Okay.
5: Belum.
6: Kita, ya.
5: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
6: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
6: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
5: Mari.
0: Mari, gimana mari, cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
5: Mas Alan, silakan cerita.
7: Gimana tuh ya, lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu
7: gak
0: baik
7: ada dan, itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin, yang baik dan benar.
5: Ya sebenarnya nggak benar juga. Kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
6: Betul.
5: Baik kan relatif. Nah, gimana Ras, ya, bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
7: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
6: Betul.
7: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu. Jangan cuma Silaun Seven aja,
6: semua harus dengerin.
7: Betul. Okay. Itu. Cuman kalau baik dan benar itu enggak ada teori seperti itu.
6: Oke. Okay. Benar.
0: Satu lagi.
6: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari Mencari Cinta.
0: Hmm.
6: Nah, tuh.
5: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
6: Iya, manajer. Bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
5: Dengan mengawali sebuah masalah.
6: Iya, bener.
5: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
6: Oke, gitu aja. Bener.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
6: Nah, itu dia.
5: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung adem, langsung ceting.
6: Langsung rame ini.
5: Maksud kamu gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke, saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
6: Yoi.
0: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven teman Pro 2.
6: Yoi, jadi tato di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
8: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
0: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam melawak mulu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana?
0: Hujan turun.
1: Iya.
0: Oke. Okay.

0: gua ya.
1: Yo.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia hujan.
1: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
1: Atau yang terlewatkan.
3: Ya, apa? Boleh, lah yang terlewatkan. Tapi ya. Pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan dia.

0: bukan ya.
1: Beda beda beda.
0: Maaf maaf maaf.
1: Beda beda beda. Coba coba lagi, coba lagi.
0: Maaf maaf maaf.
1: Jangan lagi.
0: Lucu terus, lucu terus, lucu terus, lucu terus. Apalagi ya dari G. Reng. Oh iya. Ku ambil gitar. Nah, bisa juga tuh.
1: Bisa itu juga. Dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan.
0: Wuih, asik.
1: Kita okay. Sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, malam.
1: Udah nih.
0: Oke, okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune kembali dari kawasan Mejen Pajetan 10 Madiun. Kania Putri temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita tadi sudah simak ya, obrolan seru banget barengan sama Sheila on 7. Wah, papanya band pop Indonesia. Kok papa? Karena sekarang udah generasinya berbeda teman Pro 2 ya. Tapi ini salah satu pembuktian sih bahwa musisi handal memang karya-karyanya gak lekang oleh waktu. Dan terbukti fansnya itu lintas generasi teman Pro 2. Well, dari Salon 7 teman Pro 2, wah nanti aku bakal ajakin kamu untuk mengulas ya tentang masih musik sih, tapi ada hubungannya sama bola gitu ya. Deretan lagu resmi Piala Dunia FIFA yang terbaru teman Pro 2 ada DNA yang menggema ya. FIFA ini menghadirkan semangat persatuan Piala Dunia 2026 teman Pro 2 lewat kolaborasi Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion hingga AJ di lagu DNA tersebut teman Pro 2 yang diperkenalkan sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Bahkan ada albumnya ya. Ada banyak lagu di situ, salah satunya DNA teman Pro 2 ya. Tapi dari tahun ke tahun begitu ya. Kira-kira lagu resmi Piala Dunia apa aja ya? Kita nanti flashback dari tahun 1990 hingga 2026 teman Pro 2. Stay tune aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Dalam pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Off of the gram. Just love the gram.
3: Oh, wait.

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik.

Depan mata Piala Dunia 2026 Teman Pro 2, FIFA memperkenalkan DNA sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026, di mana ada Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan Ajay yang berkolaborasi membawakan lagu tersebut. Dirilis menjelang Piala Dunia 2026, DNA menghadirkan kolaborasi musisi dunia, dan lagu ini mencerminkan semangat turnamen tiga negara. Andrea Bocelli dan Ajay akan membawakan DNA pada upacara pembukaan di Mexico City pada Kamis 11 Juni waktu setempat, Teman Pro 2, ya. Penampilan itu membuka semangat turnamen. Sementara DNA ini menjadi lagu resmi, ya, sekaligus bagian album resmi Piala Dunia 2026, mencerminkan jangkauan global FIFA yang mempersatukan sepak bola dengan dunia. Kalau ngomongin tentang lagu resmi Piala Dunia FIFA, Teman Pro 2, sebetulnya mengalami perkembangan besar, ya, sejak pertama kali diadopsi secara resmi pada 1990. FIFA kini mengusung konsep soundtrack multikarya yang melibatkan musisi internasional dari berbagai negara. Beberapa deretan lagu resmi Piala Dunia FIFA, Teman Pro 2, yang digunakan sejak 1990 hingga mencakup soundtrack yang mengiringi turnamen, ya, edisi 2026, ada To Be Number One atau Un'Estate Italiana yang rilis 1990, Teman Pro 2, ya, atau edisi pertama Piala Dunia yang menggunakan To Be Number One, ya, sebagai lagu resmi turnamen Un'Estate Italiana. Lagu tersebut dibawakan Eduardo Benato dan Gianni Nannini dalam bahasa Italia serta Giorgio Moreder Project untuk versi Inggrisnya, ya. Itu lagu Piala Dunia FIFA yang pertama di 1990. Kemudian di 1994 ada Gloryland, Teman Pro 2. Jadi ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah pada tahun itu, FIFA memilih Gloryland sebagai lagu resmi. Karya tersebut dinyanyikan Daryl Hall bersama Sound of Blackness yang bernuansa rock, R&B, dan soul. Kemudian 4 tahun berselang di 1998 ada Piala Dunia Prancis, Teman Pro 2, yang menghadirkan La Copa de la Vida atau Cup of Life sebagai soundtrack resmi. Lagu, ah, ini legend banget, Teman Pro 2, ya. Karya Ricky Martin itu direkam dalam bahasa Inggris dan Spanyol serta meraih penghargaan Grammy. Selain lagu resmi tersebut, FIFA juga memperkenalkan anthem La Coupe de Grounds atau Do You Mind If I Play yang dibawakan oleh Yushu Ndou dan Excel Rap, Teman Pro 2, sebagai pelengkap kemeriahan turnamen. Kemudian di 2002, Teman Pro 2, ya, ada Boom. Ini Piala Dunia yang digelar di Korea Selatan dan Jepang, ya, menggunakan Boom milik Anastasia sebagai lagu resmi. FIFA juga menetapkan anthem karya Vangelis sebagai lagu kebangsaan resmi turnamen. Selain itu terdapat lagu resmi lokal berjudul Let's Get Together yang dibawakan sejumlah artis tempat, di mana kehadiran beberapa kategori lagu ini menunjukkan variasi pendekatan musik dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih dengan deretan lagu resmi Piala Dunia FIFA Taman Pro 2 di tahun 2006, Jerman yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006 memilih The Time of Our Life sebagai lagu resmi. Lagu tersebut dinyanyikan Il Divo bersama Toni Braxton dan menjadi salah satu soundtrack populer. Tanaman itu juga memiliki anthem resmi berjudul This Just This Was That yang dibawakan Herbert Grönemeyer bersama dengan Amando dan Mariam untuk menyemarakan kompetisi. Di 2010, ini This Time for Africa gitu ya. Waka-waka Taman Pro 2 ya, karena di tahun itu Piala Dunia digelar di Afrika Selatan menghadirkan 3 kategori lagu pendamping selama turnamen berlangsung, di mana lagu resmi yang dipilih adalah Waka-waka dari Shakira dan juga Fresh Down Taman Pro 2 ya. Jadi karya tersebut berkembang menjadi fenomena global, bahkan dengan miliaran kali pemutaran di YouTube. Pada edisi yang sama, FIFA juga memperkenalkan Game On dan Sign of Victory. Kemudian di 2014 ada Piala Dunia Brazil Taman Pro 2 ya, di mana menggunakan We Are One atau Ole Ola sebagai lagu resmi turnamen. Lagu itu dibawakan Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leitte dalam 3 bahasa berbeda. Selain soundtrack utama, FIFA juga menghadirkan Tatu Bom de Bola sebagai lagu maskot resmi. Turnamen tersebut juga memiliki anthem Darum Jeto atau We Will Find a Way yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Di tahun 2018 ya, Piala Dunia Rusia hanya menggunakan satu lagu resmi berjudul Live It Up. Lagu tersebut dinyanyikan Nicky Jam dengan kolaborasi Will Smith dan Era Estrevi. Karena itu direkam dalam bahasa Inggris dan Spanyol untuk menjangkau pendengar global, di mana FIFA tidak merilis lagu maskot maupun anthem terpisah ya pada edisi tersebut. Kemudian di 2022 ada Haya Haya, Better Together dan Dreamers Taman Pro 2 yang dinyanyikan oleh JK alias Jungkook. Ini menjadi bagian penting ya dari soundtrack turnamen Taman Pro 2 ya. Cuman memang sih FIFA membuka rangkaian lagu dengan merilis Haya Haya, Better Together, Taman Pro 2 di Piala Dunia Qatar 2022 yang menjadi edisi pertama mengusung konsep soundtrack multikarya. Selain Haya Haya, Better Together, kemudian ada Dreamers yang dibawakan Jungkook BTS, Taman Pro 2, FIFA juga memperkenalkan lagu lain seperti Tuku Taka, Arkbo, dan Light the Sky. Dan di 2026 ada Die Die, Lighter, dan Poela Taman Pro 2 yang melanjutkan konsep soundtrack yang melibatkan banyak artis internasional di Piala Dunia di Amerika Utara. Beberapa lagu yang diperkenalkan ya ada Lighter, Poela, Echo Taman Pro 2, kemudian ada Illuminate dari Jessie Reyes, ada Goals dari Lisa, Anita, dan Rema. Sementara Shakira bersama Burna Boy menghadirkan Die Die sebagai bagian soundtrack resmi turnamen. Dan menurut FIFA, lagu Die Die turut mendukung dana pendidikan warga global FIFA. Program tersebut menargetkan pengumpulan $100 juta guna memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Itulah ya deretan lagu resmi Piala Dunia FIFA dari tahun 1990 hingga 2026. Penasaran seperti apa? Silakan searching sendiri ya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai dengan saat ini Taman Pro 2, kita masih lanjut di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di segmen Curhat Dong. Sesaat lagi aku bakal ajakin kamu untuk menyimak kembali ya obrolan seputar Backburner.

0: begitu ya. Tapi nyata.
1: Tapi ada.
0: Tetapi kan, ada. Tapi tidak ditampakkan. Loh, piye?
1: Aduh.
0: Iya enggak sih?
1: Ada tapi tidak ada.
0: Mungkin ada tapi tidak diakui sih, lebih ke situ.
1: Oh iya.
0: Oh, bukan. Ada tapi tidak dipamerkan gitu.
1: Oh iya, cukup di belakang.
0: Cukup di belakang ya. Teman Prodo, malam ini kita akan ngobrol seputar back burner ya, seperti lagunya Niki yang sempat kita putar tadi ya. Teman Pro 2, kamu bisa ikutan gabung barengan sama kita curhat-curhat di YouTube channel RR Madiun. Silakan kamu komen-komen begitu ya, lewat live chat atau WhatsApp juga boleh di 0811 369 7755, kalau kamu memang tidak ingin diketahui identitasnya ya. Kalau di YouTube pakai fake account gak apa-apa lah ya sebenarnya.
1: Nggak bisa dilihat kok gitu.
0: Iya. Hmm, ya misalnya dilihat. Namanya Agus gitu, kamu bikin account yang namanya Gugus gitu. Seperti yang itu juga gitu.
1: Iya.
0: Kita akan ngobrol seputar back burner, teman Pro 2 ya. Ini sebetulnya apa gitu ya?
1: Ini semacam motivasi supaya menjadi back burner kah? Gak ya.
0: Nanti teman Pro 2 akan menyimpulkannya sendiri gitu ya. Ini tuh kayak macam drakor dracin gitu, yang endingnya nanti penonton akan menyimpulkan gitu ya. Apakah kamu
1: ada plot twist gitu ya?
0: Akan bertahan? Apakah kamu juga ada di fenomena ini, terlibat di dalamnya? Kamu memutuskan untuk bertahan atau apa ya? Ya sudah ya, memutuskan untuk tidak mengambil peran di situ. Emang sih akhir-akhir ini istilah back burner ini makin sering muncul ya di medsos biasanya ya. Terus apa, Gen Z lah ya, banyak.
1: Sebenarnya saya dengar istilah ini juga dari teman-teman Gen Z sih ya. Teman-teman
0: teman.
1: Iya dong, Y sama Z kan dekat.
0: Okay. Cuma beda gang aja. Kan ada stasinya ya.
1: Kan dekat Y dan Z gitu. Masuk gak sih ya?
0: Masuk
1: kan?
0: Katanya ini apa namanya? 11-12 atau 6-7 katanya. Kalau sekarang
1: iya, 11 sama 12.000.
0: Kayak ya. Tapi emang ini hubungannya dengan apa, melulu percintaan gitu atau sebetulnya ini terjadi juga di hubungan-hubungan yang lain? Tapi yang pasti big burner ini kan ada di sebuah hubungan kan, Mas ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Ini kenapa bisa viral? Sebetulnya ini adalah fenomena lama atau fenomena baru, atau cuma istilahnya aja yang baru? Ini sebetulnya big burner itu kayak gimana sih, Mas Andi?
1: Ya, sebenarnya ini istilahnya aja sih yang baru ya.
0: Istilahnya
1: tetapi fenomenanya tetap ada lah gitu ya, ada. Dan enggak tahu ya, tapi sekarang ini kok fenomena ini cukup cukup banyak terjadi kan gitu ya. Artinya ya dari dulu juga ada gitu ya, cuman sekarang ini kayak booming kembali gitu
0: ya.
1: Terus akhirnya diberikan nama itu gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang back burner ini, sebenarnya ini adalah salah satu, ini bukan istilah secara psikologis banget gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu ya?
1: Jadi nggak ada sih hubungannya dengan
0: istilah gaul gitu,
1: gitu ya.
0: Nggak.
1: Oh. Ini sebenarnya malah kalau saya baca itu ini berasal dari dunia kuliner.
0: Dunia kita.
1: Dunia kita. Pas dong kita bahas tentang kuliner. Dari ini. Nggak sih. Jadi kenapa kok dinamakan back burner ini gitu ya? Jadi kalau di dalam dunia apa namanya, perkulineran begitu, percefan mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ada yang dinamakan tungku atau kompor itu yang mungkin berada di apa namanya, di area utama begitu ya. Di mana tungku di bagian depan itu adalah untuk memasak masakan untuk hidangan-hidangan yang memang cukup penting gitu ya, yang memang butuh perhatian.
0: Okay.
1: Dan itu memang apa namanya, perlu apa namanya, perlu perhatian yang memang harus diaduk terus kan begitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, sedangkan tungku yang di belakang gitu ya, atau yang dinamakan back burner itu adalah digunakan untuk menyimpan masakan yang mungkin belum waktunya dikeluarkan gitu ya, supaya tidak basi ya, mungkin diangatin dengan api kecil gitu ya. Jadi dia nggak membutuhkan api yang besar, nggak membutuhkan perhatian yang harus diaduk setiap saat begitu ya. Tetapi mereka tetap sudah itu ditinggal di dapur gitu ya, dinyalakan api kecil sudah, ditinggal aja nggak apa-apa gitu ya.
0: Bakso dan kuahnya kasih.
1: Oh iya, betul, bakso kan gitu ya. Kuah bakso nyala terus kan. Nah, ditinggal

0: depan nggak apa-apa, itu di belakang. Nah, yang di depan itu mungkin masakan-masakan yang memang harus itu membutuhkan perhatian, misalnya untuk segera diaduk, harus mungkin pokoknya perlu mendapatkan perhatian khusus lah, begitu ya. Nah, terus apa hubungannya kan begitu ya dengan
1: hubungan
0: kan gitu ya, relationship kan begitu ya. Karena back burner ini hampir sama dengan istilahnya gini. Ini semacam kayak cadangan gitu ya, cadangan dimana kalau misalnya, misal nih contoh gitu ya, saya sudah punya pasangan sah gitu ya, entah itu pacar gitu ya, atau mungkin sudah punya istri atau suami begitu ya. Terus kemudian di belakang itu ada orang yang bisa diperhatikan, tapi gak punya hubungan apapun. Artinya apa ya, is kayak ini nih, hubungan tanpa status, apa istilahnya, ATS ya, hubungan
1: backup.
0: Jadi ini cukup di backup begitu ya, di belakang begitu ya, sehingga ya utamanya adalah ya pasangan resminya gitu ya, entah itu pacarnya atau mungkin suami atau istrinya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu hal gitu ya, hal-hal yang mungkin kaitannya dengan misalnya nih gitu ya, saya lagi butuh sesuatu gitu ya, lagi suntuk, lagi jenuh gitu ya, mungkin saya bisa saja curhat sama si orang ini kan gitu, yang ada di belakang gitu,
1: back burner-nya
0: begitu ya. Atau mungkin misalnya nih berantem dengan pasangan resminya gitu ya, terus pengen curhat, curhatnya adalah ke back burner. Lagi suntuk atau lagi bosan dengan yang pasangan resminya, mungkin ngajaknya main ya si back burner ini gitu ya. Jadi itu hampir sama kan gitu ya. Yang dibutuhkan perhatian kan ya pasangan resminya kan gitu ya.
1: Jadi
0: yang di belakang ya nanti kalau lagi butuh aja sih ya, saya ke rumahmu kan gitu ya.
1: Penting
0: saya,
1: sih, tapi bukan prioritas enggak sih?
0: Iya, makanya itu ada antara ada dan tiada. Ada tapi nggak kelihatan kan gitu loh. Perannya penting tetapi nggak kelihatan gitu ya.
1: Istilah lain berarti jadi dendeng bakso gitu.
0: Dendeng bakso. Kuah bakso.
1: Oh, bakso.
0: Dendeng kuah bakso. Iya,
1: tapi,
0: iya benar sih.
1: Kemudian pertanyaannya adalah gitu ya. Fenomena ini bahkan jadi hits loh, lagunya Nicki Bigburner ini kan seolah-olah diakui gitu. Padahal kan mohon maaf ya, yang namanya cadangan atau selingan apapun itu sebetulnya kan harusnya ditiadakan, dalam arti begini lah, kita hindarilah ya.
0: Betul,
1: dalam
0: betul,
1: hubungan
0: betul,
1: jangan betul. Jangan ngomongin dulu tentang hubungan yang komitmen, yang dalam arti sudah nikah atau apa gitu ya. Namanya juga udah hubungan pasangan aja ya, udah mulai serius kan, memang ibaratnya gini lah, kesetiaan itu adalah hal yang mahal begitu ya. Kalau cuma cari hiburan mah nggak harus juga kali cadangan gitu ya. Teman banyak.
0: Lirik-lirik
1: gitu juga ya. Masih bisa ya. Kalau belum menikah kan ibaratnya lirik-lirik masih oke-oke aja lah ya. Ya walaupun nggak yang sampai main hati kayak gimana gitu ya. Tapi kemudian akhirnya orang lebih apa ya, milih untuk cari cadangan. Itu kan kayak sebetulnya dia ditempatkan di mana sih gitu loh, prioritas bukan gitu ya, tapi katanya penting. Iya.
0: Ini hampir sama kayak begini sih mbak. Di dalam setiap mobil itu pasti ada satu ban cadangan gitu. Khawatirnya gitu ya, mungkin yang dikhawatirkan adalah ketika ban satunya pecah atau mungkin ban satunya mungkin bocor atau apapun begitu, dia bisa langsung menggantinya kan begitu ya, langsung digantikan dengan yang sudah ada gitu ya, tanpa mereka harus mencari, harus perkenalan, harus PDKT terlebih dahulu gitu ya. Tetapi mereka sudah mupuk itu dari awal kan begitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ketakutan kehilangan, terus kemudian setelah putus terus akhirnya gak punya siapa-siapa gitu ya, yang dikhawatirkan kan itu ya,
1: hampa jadi kosong, jadi suan.
0: Betul, jadi akhirnya kan setelah putus ya sudah, saya sudah punya cadangannya kan gitu ya. Itu salah satunya kan itu ya. Salah satunya adalah itu. Jadi adanya ketakutan ketika misalnya terjadi kegagalan. Atau yang kedua adalah dia sadar gitu ya, dia diperhatikan, otomatis kan yang satunya juga akan memberikan perhatian ya mbak ya, walaupun cuman back burner gitu ya, mereka cuman hanya di belakang dan dia bukan lakon yang utama gitu ya, tetapi pasti mereka akan memberikan perhatian. Nah kadang si pelaku ini nggak mau kehilangan atensi itu.
1: Oke.
0: Jadi
1: diperhatiin soalnya enak
0: diperhatikan,
1: ya.
0: Iya, diperhatikan itu enak gitu ya. Jadi kayaknya daripada aku kehilangan perhatian dari satu orang, sudahlah saya pupuk sedikit-sedikit aja deh gitu ya. Biar enggak hilang juga gitu. yang utama ada gitu ya. Tapi ada boleh dong kalau misalnya saya juga dapat perhatian tambahan dari orang lain kan begitu. Jadi itu mungkin juga salah satunya seperti itu.
1: Jadi belat kalau makan masih ada camilannya gitu ya.
0: Dessert.
1: Tapi bisa jadi nggak sih fenomena back burner ini terjadi karena orang tuh takut berkomitmen gitu mas?
0: Nggak juga sih.
1: Ya katakan lagi nilai ya, ya gimana ya? Kan biasanya kalau back burner lebih ke hubungan tanpa status kan ya?
0: Iya betul.
1: Pacaran aja, udah pasti ya udah pacaran itu merupakan satu komitmen ya walaupun nggak komit-komit banget gitu ya. Yeah. Kalau back burner kan sebetulnya nggak ada status gitu ya.
0: Betul.
1: Apa karena ketakutan untuk kalau pacar tuh kayaknya berarti apa ya punya hak untuk cemburu dan dicemburuin kalau nggak ada apa? Status yang jelas kan, ya kamu gak berhak cemburu dong, kita bukan pacar, bukan apa gitu, atau apa.
0: Ya, kalau menurut saya bukan sih mbak ya, karena sebenarnya si pelaku gitu ya, mereka kan juga sudah punya pasangan sah gitu ya, pasangan sah itu artinya bisa saja pasangan suami atau istri, atau mungkin juga punya pacar kan begitu ya. Sehingga sebenarnya dia sudah punya komitmen dengan orang lain kan gitu ya. Nah kenapa kok dengan si ini gak dibikin komitmen? Ya karena dia sudah punya komitmen yang lain kan gitu loh. Sehingga dia tidak mau kehilangan yang utama, tetapi juga gak mau ninggalin yang serap ini kan gitu ya. Ada keuntungan apa namanya ya, secara psikologis ya, ini ada keuntungan yang mungkin didapat gitu ya. Keuntungan yang didapat dari pelaku begitu ya, dari kedekatan itu gitu ya. Ya itu tadi yang mungkin yang sempat saya sampaikan di depan, bahwa beberapa pelaku pasti mereka mendapatkan perhatian tambahan kan gitu ya dari orang, dan mereka gak mau begitu ya. Ada yang memang saya cukup tahu bahwa mereka takut, istilahnya kalau misalnya saya menjauhi orang ini gitu ya, saya nggak akan dapat lagi perhatiannya gitu ya. Saya nggak, cuman hanya perhatian gitu ya, cuman hanya perhatian.
1: Iya itu cuma ambil untung aja nggak sih?
0: Bisa jadi. Nah kalau misalnya nggak ambil untung ya nggak mungkin dong diambil dua kan gitu ya.
1: Tapi kenapa yang jadi cadangannya mau?
0: Ada sebuah harapan kan gitu. Bisa jadi sih ya.
1: Yang ditawarkan adalah harapan tahun pro 2.
0: Ya. Atau mungkin sudah terlanjur bucin ya. Walaupun dia enggak punya harapan, tapi dia tahu enggak punya harapan gitu ya. Tapi mungkin sudah terlanjur, terlanjur cinta gitu ya. Sehingga ya mungkin juga akhirnya menikmati perhatian yang walaupun cuma sedikit kan gitu ya. Sambil berharap gitu ya. Sambil berharap mbok menowo kan gitu.
1: Seiring berjalannya waktu ya.
0: Mboknya siapa itu?
1: Hatinya akan 100% terbeliki.
0: Betul. Gitu ya. Pasti ada dong keinginan seperti itu gitu ya. Kita enggak menutup mata kalau misalnya pasti ada deh keinginan-keinginan yang menjadi yang utama kan gitu ya. Saya gantian dong, saya di apa namanya? Bagian depan gitu ya. Maksudnya saya tak manasi gitu. Makanan-makannya di depan gitu ya. Gitu pasti ada keinginan yang seperti itu kan begitu ya. Cuman ya kita enggak tahu apakah itu akan terwujud atau tidak kan gitu ya.
1: Tapi berarti treatment dari pelaku yang punya back burner atau cadangan ini dia udah expert banget gitu ya.
0: Luar biasa gitu ya. Kadang gini sih mbak ya, kita enggak tahu ya. Ada beberapa orang yang mungkin enggak pakai harta gitu ya. Mungkin pakai harta okay lah gitu ya. mereka mungkin akan dipuaskan ya. Kan gitu ya, dipuaskan dengan harta kan gitu ya. Artinya setiap kali misalkan ditransfer pulsa lah gitu ya, transfer uang belanja lah atau apalah gitu ya. Oke lah ya itu ya. Tapi ada yang secara apa namanya ya, dia menyerang secara psikologis kan gitu ya. Secara psikologis misalnya gini. Apa namanya? Kalau katanya Ari Lasso kan sentuh dia tepat di hati.
1: Iya.
0: Nah, dari situ gitu ya. Orang kalau sudah tersentuh hatinya gitu ya, mereka pasti kan juga akan apa namanya ya? Iya kelepek-kelepek kan gitu ya,
1: dengan
0: gitu
1: ya. Akan memberikan respons gitu ya.
0: Benar. Mereka enggak akan ada penolakan gitu ya, meskipun tahu kalau misalnya oh ternyata dia punya pasangan dong.
1: Jadi sebenarnya apa korban bad partner itu atau yang jadi cadangan itu sebenarnya tahu gitu ya?
0: Realistis. Ada yang tahu dan ada yang enggak gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kemarin saya sempat cerita-cerita sama mahasiswa gitu ya, karena mungkin kan sharing gitu ya, sharing dengan beberapa mahasiswa gitu ya. Mereka mengatakan mereka tahu kok Pak, nah, mereka tahu kalau misalnya si jadi ini cadangan punya pasangan gitu ya. Terus kok kegelum gitu ya? Lah kok mau gitu ya? Ya itu, nah ada sesuatu hal yang mungkin masih diharapkan gitu ya. Dia nggak mau kehilangan perhatian kan gitu ya. Diperhatikan banyak orang kan pasti seneng dong gitu ya. Si A misalnya memperhatikan, si B memperhatikan gitu ya, di luar pasangannya gitu ya. Ya siapa yang nggak mau seperti itu diperhatikan kan gitu ya. Sehingga mereka pun juga akan memberikan treatment kan gitu ya, treatment tertentu supaya mereka pun juga nggak jauh-jauh gitu ya, kayak modal tarik ulur gitu loh. Okay. Kadang kita tarik gitu ya supaya dia mendekat gitu ya, tapi kalau sudah dekat nanti diulur lagi kan gitu ya, diulur nanti sudah jauh lagi tarik lagi kan gitu ya, dan itu pasti seperti itu terjadi kan gitu ya. Ya balik lagi kan pada konsepnya kan dia berada di belakang kan gitu ya, itu adalah tungku belakang gitu ya. Mau nggak mau kalau misalnya saya inget ya saya tengok gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak inget ya nggak akan saya tengok gitu loh. Saya fokus ke panggil apa namanya, tungku yang ada di depan kan.
1: Tapi
0: gitu
1: gini ya. Menarik deh mas, sebagai pelaku gitu ya. Hah? Yang punya back
0: ini
1: burner.
0: Siapa yang sebagai pelaku? Bukan saya kan?
1: Bukan. Ya? Seseorang yang punya back burner gitu ya.
0: Kok kayaknya menuduh gitu ya? Sebagai pelaku? Oh bukan saya, bukan.
1: Aduh, pelakunya someone begitu. Gak usah dipakai nama, nanti ada yang ke ini ya. Someone sebagai pelaku yang punya back burner ini mungkin okelah dia pengen dapat banyak perhatian gitu ya. Tapi si back burner-nya ini atau si yang menjadi cadangan ini bisa jadi nggak sih dia rela dibegitukan karena sebetulnya dia tuh kesepian. Jadi
0: bisa.
1: Satu orang aja ngasih perhatian walaupun itu cuma berapa persen tuh udah langsung dikit sama dia. Udahlah tak rawat aja daripada nggak sama sekali. Gitu.
0: Bisa. Karena mungkin ya itu tadi ya, balik lagi mungkin karena efek kesepian bisa. Ini saya bisa katakan bisa, itu kan mungkin banyak banget faktornya kan gitu ya. Mungkin bisa saja karena faktor kesepian. Faktor lagi kok jelalah orang ini adalah orang yang bisa memenuhi tangkinya dia kan gitu ya. Tangki cinta ya saya bilang ya.
1: Dia lagi butuh diperhatiin.
0: Jadi saat-saat yang tepat dia muncul pada saat yang tepat kan gitu ya. Jadi makanya kan mungkin beberapa orang yang cukup rapuh itu adalah ketika mereka sedang dalam kondisi-kondisi galau kan gitu ya.
1: Yang dia
0: sedang bimbang, terus tiba-tiba muncul seseorang yang datang memberikan sebuah pengharapan.
1: Sebenarnya enggak pengharapan sih, cuma say hi aja. Terus kadang kita ngebaper gitu gak sih?
0: Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tapi bisa jadi memang disengaja kan gitu ya. Ini mungkin poinnya ya. Ada yang secara terjadi secara sengaja. Ada yang secara tidak sengaja. Yang tidak sengaja mungkin tadi yang disampaikan sama Mbak Kania gitu ya. Dia muncul gitu ya di saat yang mungkin sebenarnya tidak sama-sama tidak saling diharapkan kan gitu ya. Artinya wes ketemu aja gitu ya. Petuk gabruk gitu ya, terus akhirnya connect dalam situasi itu kan gitu ya.
1: Merasa dan, ada frekuensi yang sama.
0: Nah, jelalahnya dalam frekuensi yang sama gitu ya. Nah, dalam frekuensi yang sama itulah terus akhirnya kan muncul gitu ya. Padahal situasinya adalah mungkin salah satunya sudah punya pasangan kan gitu. Nah, jelalah yang satunya memang butuh sesuatu hal yang ada di pada si orang ini kan begitu ya. sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah ya sudah saling ini kalau apa namanya peribahasa bilang tumbuh
1: untuk tutup.
0: Iya benar Mbak ya, yeah. Gitu ya. Ya itulah.
1: Atau
0: kalau
1: ya. Bahasa biologinya simbiosis mutualisme.
0: Oh iya sih. Ya, ya. Aduh ilmiah banget ya. Saya kok enggak ya.
1: Aku jadi kepikiran itu. Kan sama-sama menguntungkan ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Anak biologi bukan.
0: Iya, saya orang IPS sih. Iya, iya.
1: Saya enggak juga. Enggak IPS, enggak okay. IPA juga, enggak tahu lah orang mana.
0: Enggak tahu ini orang. Nah, itu yang pertama kan tadi ya, yang itu secara tidak sengaja,
1: tidak sengaja.
0: Gitu ya. Nah, kalau yang secara sengaja gimana kan gitu ya? Yang secara sengaja ya otomatis dia dengan penuh kesadaran gitu ya. Wah, ada orang nih kan gitu ya. Wah, ada cewek nih. Wah, ada cowok nih gitu ya. Wah, ini kok kayaknya tipeku banget gitu
1: Pepet.
0: Ya. Tapi kok aku sudah punya pasangan. Nah, kan gitu ya. Enggak apa-apa deh gitu ya, coba-coba aja kan gitu ya, kasih treatment lah gitu ya. Sampai akhirnya mungkin si orang ini kena kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu kan gitu ya.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Ya kalau yang ini namanya pemain.
1: Buat yang amatir jangan coba-coba ya. Pelajari dulu teorinya.
0: Pemain nih. Iya. Jangan deh, jangan coba,
1: ya. Dua kemungkinan terjadinya fenomena ini ya, ya. Yang tidak disengaja dan disengaja.
0: Betul, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Tadi sempat juga disinggung gitu ya, menjadi back burner ini ada yang dia tahu, dia sadar jadi cadangan, tapi ada yang enggak nih. Yang tahu mungkin dia juga udah ngerti situasinya seperti apa. Terus keuntungan yang didapat apa, tapi resikonya juga apa. Kerugian juga apa?
0: Pertanyaan satu-satu aja Mbak.
1: Ya itu, yang sadar okay, dia bercadangan kan, dia udah tahu dong posisinya kayak gimana.
0: Okay, posisinya udah tahu. Oke. Okay.
1: Keuntungan yang didapat apa?
0: Oke.
1: Okay. Kerugian atau resikonya seperti apa?
0: Oke.
1: Okay. Udah dong. Kalau dia tahu jadi cadangan, tahu dong resikonya.
0: Sebenarnya tahu sih Mbak ya.
1: Iya.
0: Mereka tahu. Kalau yang ini dia tahu ya.
1: Tapi dia tetap bertahan karena merasa masih dapat
0: ada keuntungan, gitu ya. Ada keuntungannya. Ini
1: beda nggak sih dengan tapi beda ya dengan kan ada istilah apa sih namanya apa relation apa ya namanya. Pokoknya dia berhubungan untuk sebuah keuntungan gitu lah. Apa ya lupa aku.
0: Friend with benefit
1: Iya. Bener beda ya beda, tapi itu beda.
0: Beda.
1: Oh, beda.
0: Kalau friend with benefit itu sama enggak ya? Enggak sih ya. Mungkin ini kita berteman cuman karena ada keuntungan
1: transaksional ya. Kalau
0: friend
1: with benefit. Tapi kalau ini
0: sebenarnya
1: dia emosional.
0: Memang secara ya, ada transaksionalnya, cuman memang itu secara tidak langsung ya, Mbak ya. Okay. Itu dilakukan secara tidak langsung.
1: Artinya, jadi kalau yang berbenannya lebih ke sebetulnya emosional tapi keuntungannya nyisip di dalamnya.
0: Nah, mungkin itu bisa jadi kalau misalnya sama-sama tahu kalau misalnya gini, oh dia sudah punya pasangan nih kan gitu.
1: Ya, iya, kita kan ngomong
0: jadi
1: yang
0: bisa jadi itu mungkin menjadi teman tetapi punya benefit kan gitu ya. Tetapi kalau kalau dengan apa namanya teman memiliki benefit itu kan ini ya. Mereka tidak akan meminta lebih gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi kadang kalau misalnya di dalam back burner ini kan tetap mereka pasti akan minta lebih dong. Hubungan yang diperjelas kayak gitu ya.
1: Tetap ya karena ada harapan-harapan itu.
0: Galaunya kan gitu. Iya dong.
1: Karena memang bukan transaksional.
0: Iya. Kalau mungkin friend with benefit ini mungkin lebih ke arah ini ya. Ya sudah gitu ya. Pokoknya aku dapat uang beres.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau sama pasanganmu nggak apa-apa. Hmm. Pokoknya aku dapat uang.
1: Karena memang
0: kan, gitu.
1: Benefitnya aku, orientasi utamanya
0: betul,
1: benefitnya adalah.
0: Misalnya
1: uang,
0: aku mau minta sesuatu hal, pokoknya aku dibelikan nggak apa-apa gitu ya.
1: Okay.
0: Jalan aja. Tapi kalau misalnya dengan back burner ini mungkin dia tidak se apa namanya transaksional itu kan gitu ya.
1: Karena sudah melibatkan emosi.
0: Iya, benar ini sudah melibatkan emosi kan gitu ya.
1: Apalagi yang di awal yang itu tadi ya, secara tidak sengaja sefrekuensi. Aduh.
0: Iya, itu.
1: Iya, itu.
0: Itu
1: ya.
0: Yang
1: nah, itu kalau dia sadar menjadi seorang back burner. Kalau tidak, nah, tanda-tandanya gimana habis ini kita bahas teman Pro 2. Jangan-jangan selama ini kamu menjadi back burner tapi kamu nggak tahu, kamu nggak sadar kalau kamu cuma di jadiin serep atau backup aja. Stay tune ya di Curhat Dong. Boleh dong.
2: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya Yang malam mingguannya.
3: Mau kemana lagi kita Yang?
2: Udah malam, pulang aja yuk.
3: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
2: Jewer ya.
3: Aduh, canda Yang, ampun.
4: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Curhat Dong. Boleh dong, spesial Kamis malam live streaming YouTube RR Madiun, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin seputar back burner ya. Fenomena menjadi cadangan. Wah, kayaknya tuh ada deh lagunya. Aku tadi cari-cari enggak ada ya. Abis ini deh aku cari ya, teman Pro 2. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sampai ke menjadi back burner itu ada yang dia sadar menjadi seorang cadangan, tapi ada juga yang gak sadar nih. Dia gak tahu sebetulnya dijadiin backup aja. Nah, ada gak sih tanda-tanda kalau kita nih cuma dijadiin backup aja, Mas Sandi?
1: Tanda-tanda.
0: Tandanya
1: apa ya? Oke, okay. Ini tanda-tanda sebagai korban ya berarti ya?
0: Iya. Korban yang dia tidak tahu loh kalau
1: yang
0: dia dijadiin.
1: Tidak tahu.
0: Kan tadi kan kita udah bahas ada yang dia tahu nih jadi cadangan, tapi kali ini ya dia nggak tahu loh kalau ternyata aku dijadiin cadangan. Taunya ya PDKT-nya kelamaan aja. Kandang-dang.
1: Iya.
0: Ada hubungannya jelas gitulah ya.
1: Jadi kalau ditanya apakah ada tanda-tanda, yang pertama mungkin tanda-tandanya adalah ini hubungan tanpa kalender gitu ya.
0: Maksudnya?
1: Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak ada, istilahnya gini, kegiatan yang dilakukan itu benar-benar yang tidak terjadwal gitu ya. Tiba-tiba saja datang, ayo keluar yuk, gitu ya. Terus ketika misalnya suatu ketika janjian tiba-tiba gak bisa nih gitu ya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar yang mereka pasti akan serba dadakan gitu ya. Tiba-tiba muncul di depan rumah, loh kok kamu sudah di sini kan misalnya.
0: Tapi bukan berarti spontanitas juga ya. Itu karena kesuungan aja.
1: Iya. Motifnya beda. Motifnya bukan sebagai
0: kejutan.
1: Ini motifnya bukan sebagai kejutan ya. Surprise aku di sini. Enggak. Ya walaupun mungkin alas rasanya ya surprise aja kan gitu.
0: Ya walaupun si korbannya terkejut juga gitu ya.
1: Tiba-tiba subung.
0: Sane.
1: Aduh, sanore. Iya. Terus kemudian mereka memiliki akses yang terbatas gitu ya. Artinya dia akan bisa dihubungi pada jam-jam tertentu kan gitu ya. Jadi kadang begitu hilang gitu ya tanpa kabar gitu ya. Apalagi yang kalau misalnya tadi yang dengan sengaja ya, dan itu di benar-benar yang dimanipulatif banget begitu ya. Kadang si pelaku ini kan punya, bisa jadi kan punya dua nomor kan gitu ya.
0: Wow.
1: Bisa jadi satu aktif satu enggak kan gitu ya. Ketika dia lagi aman diaktifkan kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu gitu ya. Jadi benar-benar yang mereka nggak bisa mengakses setiap saat gitu ya. Ketika misalnya wah saya butuh nih gitu ya, saya mau ngubungin kok nggak aktif kan gitu ya, atau misalnya kok saya WA kok masih centangnya satu kan gitu ya. Nah bisa jadi memang dia sedang tidak bisa dihubungi karena mungkin sedang berada dengan pasangannya begitu ya. Terus kemudian ketika dimintai kejelasan ini pasti akan punya 1000 alasan kan gitu ya. Nggak tahu mungkin alasannya apa aja, mungkin bisa dibuat lah gitu ya, nggak tahu. Pokoknya yang jelas supaya menghindari ditanya tentang status,
0: kejelasan
1: gitu ya.
0: Status
1: kejelasannya bagaimana, ini kita sudah jalan nih berapa lama, bagaimana ini gitu ya. Mungkin punya alasan lain gitu ya. Ada antara yang mungkin menjelaskan dengan negosiatif gitu ya. Jadi menjelaskan supaya dia bisa menerima penjelasan, itu bisa. Tapi ada yang terus akhirnya ketika ditanya dia marah-marah kan gitu ya. Sudahlah aku ini sedang capek nih urus inilah, urus itulah dan lain sebagainya. Aku masih belum sempat mikir kayak gitu. Nah, misalnya. Ya, marahnya itu bukan berarti benar-benar marah enggak. Bisa jadi memang itu model manipulatifnya
0: ya.
1: Dia gitu ya. Supaya enggak ditanyain lagi kan gitu ya. Jadi marahnya ini ya acting aja kan gitu ya, supaya dia enggak nanya lagi kan gitu ya.
0: Apalagi yang ini udah terlalu bucin kan, sekalinya marah udah kayaknya udah deh.
1: Betul. Apalagi yang sudah terlanjur bucin, wah benar-benar yang
0: kelah
1: enggak apa-apa deh gitu ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa deh gitu ya. Terus yang berikutnya adalah nah ini akan bisa menjadi tempat sampah secara emosional gitu ya. Jadi mereka akan mencari gitu ya ketika sedang butuh kan gitu ya. Misalnya nih ya, si orang ini dia sedang berantem dengan pasangannya, mm-hmm. terus larinya ke si orang ini, gitu ya. Ketika mereka sedang galau, mungkin larinya ke si orang ini, kan begitu ya. Sehingga ya akhirnya si korban gitu ya, ya cuman hanya tempat pelampiasan aja gitu ya, tempat sampah yang memang dipakai ketika mereka sedang butuh, kan begitu ya. Itu sih mungkin tanda-tandanya gitu ya, yang jelas. Gak ada kejelasan tentang status begitu ya. Yang ditanya pasti akan mulek gitu ya.
0: Apakah kamu termasuk menjadi seorang back burner? Ada dana oke ya. Yang komen topik yang seru nih sambil senyum-senyum kak. Kok kayaknya aku kayak gitu. Kayak gitu tuh kamu pelakunya atau jadi back burner-nya nih ya. Jadi begini ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Jujur aku lagi deket sama someone. Okay. Aku paham sih dia juga kayaknya ada yang lain gitu. Aku jadi sensitif dan gampang salah paham. Aku kadang ngeblok kontak dia, tapi habis itu dibuka lagi blognya. Apa itu juga yang dimaksud back burner?
1: Kalau dari bentuk catatannya gitu ya. Kayaknya korban nih.
0: Oh, do.
1: Kayaknya ini cuma dugaan.
0: Iya.
1: Ini cuma dugaan.
0: Coba deh dari salah. Beberapa ciri-ciri tadi, apakah dia menjadi seorang yang sangat spontan?
1: Ini dugaan aja sih ya. Karena kalau pelaku kan gak mungkin dong dia akan ngeblok-ngeblok kan gitu.
0: Iya.
1: Gak akan mungkin menghindari.
0: Coba ya. Jadi beberapa ciri-ciri tadi ya, mulai dari dia spontan, pokoknya ngajak keluar sewaktu-waktu. Okay. Terus tadi ya kalau ditanyain tentang kelanjutan hubungan dia agak-agak gimana. Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Tapi dari kecurigaan sebetulnya dia udah punya yang lain, bisa jadi yang lain ini juga belum tentu pacar gitu ya. Kan bisa aja yang ngedeketin misalnya. Misalnya aku nih ya, ada yang lagi ngedeketin, udah intens banget. Terus Mas Andi juga jadi dananya kan. Sebetulnya masih ada peluang. Nah, kalau dalam status yang kayak gini gimana Mas? Itu berarti bukan back burner dong ya?
1: Iya, tetap sama sih Mbak ya. Artinya begini sih Mbak. Konsepnya adalah ada satu yang diutamakan.
0: Oke.
1: Contoh
0: walaupun
1: nih,
0: itu enggak harus berkomitmen ya.
1: Betul. Contoh nih, misalnya saya sudah deketin sama Mbak Mona katakanlah gitu ya. Ini yang utama nih gitu ya, yang utama saya deketin Mbak Mona. Terus tiba-tiba saya kenalan sama Mbak Kania nih gitu ya. Enggak apa-apa deh gitu ya. Belum tentu juga saya diterima sama Mbak Mona kan gitu ya.
0: Kan bisa jadi.
1: Sambil saya PDKT sama Mbak Mona, ya saya PDKT sama Mbak Kania. Cuman jadi, yang utama adalah Mbak Mona. Ketika misalnya sama-sama nembak, ketika saya nembak Mbak Mona terus diterima, ya sudah mungkin bisa jadi Mbak Kania antara nanti akan jadi back burner yang beneran kan gitu ya, atau sudah ditinggalin kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu.
0: Tapi kalau nggak diterima yang satu masih ada cadangannya kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya Dana sudah menuju ke situ sih ya, indikasinya. Tapi coba dipastiin lagi. Terus ada Aurora C Satit Q katanya, Kak, dalam hubungan asmara jadi sosok back burner itu apa yang harus dilakukan? Oh, jadi korbannya mungkin.
1: Korbannya,
0: ya.
1: Okay.
0: Sudah jelas hanya jadi opsi aja atau cadangan, tapi masih cinta, sebaiknya mundur atau terus bertahan atau bahkan diperjuangkan. Kamu memperjuangkan apa sih?
1: Harusnya kamu tahu sih.
0: Iya.
1: Enggak, tapi
0: tapi kan itu tadi ya, harapan dan hati manusia itu bisa berubah.
1: Betul. Iya, balik lagi karena ada tadi ya, karena dia sudah jatuh cinta kan gitu ya. Sudah cinta banget, cinta mati gitu ya. Sudah bucin lah gitu kalau katakanlah ya. Memang agak sulit kan gitu ya. Kita tahu nih gitu ya, faktanya adalah seperti itu kan gitu ya. Kita tahu kalau misalnya faktanya si orang ini punya pasangan kan gitu ya. Tetapi karena saking cintanya, kok saya enggak ikhlas mau ngelepasin kan gitu ya. Padahal saya tahu gitu ya, dia punya pasangan kan gitu ya. Tapi kok saya cinta. Itu kegalauan kan gitu ya. Nah, cuman gitu ya, balik lagi kan begitu ya. Ini kan sama aja kan gini ya, kita menjadi orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan orang lain kan gitu ya. Memang idealnya kalau misalnya sudah seperti ini ya kita gak lanjut kan gitu ya. Kan kalau misalnya kita tetap lanjut, otomatis kan kita mengharapkan hubungannya putus ini.
0: Okay.
1: Kalau enggak piye kan gitu loh. Ini kalau dalam hubungan pacaran oke okay lah ya. Cuma bukan enggak oke okay sih, enggak oke okay sih.
0: Serela,
1: maksudnya gini,
0: masih bisa orang jadi bareng enggak mungkin dia pengen enggak pengen jadi yang utama kan gitu
1: iya. Sih. Maksudnya gini, kalau pacaran sih masih memungkinkan untuk putus kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berumah tangga enggak mungkin kan gitu ya. Jadi kalau saya sih mendingan kok mundur gitu ya. Artinya begini, kalaupun misalnya nanti dia putus dengan pasangannya, tapi paling tidak kan kita itu maksudnya bukan jadi orang yang ketiga yang menjadikan penyebab kan begitu ya. Jadi biarkan aja dia berproses gitu ya. Saya pernah ada kasus gitu ya. Saya lupa klien tahun berapa ya itu. Ya. Oh, sudah cukup lama sih ya. Jadi si orang ini gitu ya, dia tahu kalau misalnya si cewek ini sudah dia sudah punya pasangan tapi dalam kondisi yang sedang bertengkar gitu ya. Sedang tidak baik-baik saja ini hubungannya begitu ya. Nah, si cowok ini gitu ya, dia tahu gitu ya. Loh, kan bukan saya yang menyebabkan pertengkaran itu. Mereka memang sudah bertengkar terus ketemu saya gitu ya. Cuman itu enggak baik gitu ya. Artinya enggak baik apa gitu ya? Karena adanya kamu di situ itu bisa jadi kamu penyebab kamu bisa saja memperkeruh
0: suasana.
1: Memperkeruh dan memperkuat keinginannya untuk bercerai kan begitu ya. Dan itu tidak baik kan begitu ya. Alangkah baiknya biarkan selesaikan dulu masalahnya, entah dia itu mau cerai atau enggak kan gitu ya. Kalau misalnya enggak ya sudah berarti kan kamu harus lepas. Tapi kalau misalnya ya baru kamu masuknya dari situ gitu loh. Setelah mereka benar-benar selesai. Tapi bukan pada saat ketika mereka masih bertengkar, masih berantem dan masih belum jelas terus kamu masuk kan gitu loh. Ya walaupun sebenarnya pertengkarannya bukan karena kamu kan gitu ya.
0: Tapi bisa jadi itu
1: menjadi akan memperkuat gitu ya, akan memperkuat keinginannya akan menyelesaikan itu. Contoh katanya gini ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa ketika orang itu akan lebih banget lebih tersentuh banget kalau misalnya sedang dalam kondisi kegalauan kan gitu ya, dalam sedang permasalahan kan begitu ya. Terus kita tiba-tiba masuk nih gitu ya dengan membawa kedamaian gitu ya.
0: Terlena dong.
1: Memberikan perhatian gitu ya. Terus tiba-tiba saja kamu udah makan belum? Ayo kita makan yuk. Nah, misalnya kayak gitu udah dong. Selesai kan gitu loh. Yang seharusnya sebenarnya mungkin masih ada kemungkinan akan diperbaiki masalahnya dengan hubungannya
0: jadi
1: dengan
0: teralihkan.
1: Pasangan. Akhirnya teralihkan karena orang ini gitu ya. Belum lagi kalau misalnya gini, oh iya sih memang itu pasanganmu memang enggak baik
0: nih. Udah dikomporin ya.
1: Iya. Kamu enggak layak nih dapat perlakuan kayak gitu. Aduh. Guys. Iki orang akan dengar klepek-klepek gitu loh.
0: Macam kayak terapis hati.
1: Iya, karena gini, dalam posisi yang dia sedang dalam permasalahan dengan dalam galau gitu ya. Terus orang akan memberikan penguatan kayak gitu ya, orang akan terlena lah gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu jangan sampai terjadi kan.
0: Jadi memberikan support itu baik, tapi lihat situasi dan kondisinya.
1: Betul. Kita lihat situasinya. Makanya mungkin kalau misalnya pertanyaan ini apakah mau mundur atau terus diperjuangkan, kalau saya sih milihnya mundur ya. Karena posisinya kita itu adalah akhirnya menjadi orang ketiga.
0: Oke.
1: Dari hubungan itu kan gitu ya. Mendingan ya
0: kita nanti mundur. Di ujung-ujung kita akan pertegas lagi, tapi ini ada yang serius mau nanya.
1: Oke.
0: Mengapa seseorang dia pakai penegasan Kak serius sih? Nanya nih ya, mengapa seseorang tetap menjaga hubungan back burner meskipun mereka sudah memiliki pasangan resmi yang bisa dibilang bahagia sebetulnya ya? Bahagia, baik-baik saja nih sama pasangan resminya ya. Terus apakah dampak psikologis yang sering dialami oleh seseorang yang menyadari bahwa dirinya hanya menjadi back burner bagi orang lain?
1: Oke. Kenapa ya? Kenapa orang masih mau gitu ya? Yang jelas tadi yang mungkin kita sudah sempat bahas ya Mbak ya, bahwa di dalam kenapa orang mempertahankan itu karena ada efek apa namanya keuntungan yang didapat gitu ya. Keuntungan yang didapat itu apa
0: ya, secara
1: gitu
0: emosional ya. Ya
1: secara emosional lah ya, kita terpenuhi dengan secara emosional gitu ya, kita diperhatikan gitu ya, ada teman yang mungkin bisa itu tadi ya, bisa nyambung gitu ya, ketika diajak ngobrol diajak bercerita itu benar-benar yang bisa nyambung gitu ya. Tahu salah gitu ya. Tetapi ada kenyamanan didapat ketika misalnya sedang berada di dalam situasi itu. cuman ngobrol, dia enggak yang ada hubungan apapun, enggak gitu ya, cuman ngobrol, benar-benar yang cuma ngobrol, tapi dia mendapatkan kenyamanan di situ gitu ya. Nah, itu yang mungkin dipertahankan. Kenapa kok bisa dia punya hubungan tetapi masih terjadi seperti itu? Nah, seperti ini. Nah, saya enggak tahu nih apakah bahagia atau tidak ya dengan pasangannya yang saya, yang apa namanya? Yang resmi gitu ya. Okay. Cuman yang jelas pasti ada yang tidak diperoleh. Kalau ini sebagai pelaku ya, sebagai pelaku mungkin ada yang tidak didapat
0: dari pasangan resmi.
1: Dari pasangan resminya. Hmm. Saya nggak tahu apa kan gitu ya. Hmm. Cuman biasanya terjadi perselingkuhan gitu ya. Ini kan kita anggap sebagai sebuah perselingkuhan ya, Mbak ya. Karena ada sesuatu hal yang tidak si pelaku ini merasa tidak puas begitu ya. Sebenarnya yang tidak dipuasi adalah mungkin satu bagian gitu ya. Tetapi gitu ya, kok jelalah itu bisa ditampung kan gitu ya. Jadi dalam satu hal, meskipun misalnya begini nih, dengan pasangan resminya mungkin dia mendapatkan banyak hal gitu ya, banyak hal yang mungkin bisa menjadi itu bentuk kebahagiaan. Tapi ada satu yang mungkin tidak didapat gitu ya. Dan ketika itu
0: didapat
1: misalnya,
0: dari orang lain itu,
1: itu didapat dari orang itu bisa jadi. Jadi kenapa kok itu menjadi back burner gitu ya? Cuman hanya satu. Yang lainnya banyak gitu. Lainnya ada satu deh. Makanya dia cukup ya di belakang aja sih.
0: Iya. Ya karena cuma gotom apa ya? Apa?
1: Tombo buto. Bisa jadi kayak gitu sih.
0: Terus apa nih dampak psikologis bagi seseorang si ya? Dia udah sadar nih, enggak? Sudah
1: si korban
0: sadar
1: ya,
0: menjadi
1: si korban.
0: Back burner, iya.
1: Yang jelas mereka akan terjebak dalam apa namanya ya, sebuah harapan palsu kan gitu ya, yang dimana kalau orang berharap kan, wah siapa tahu dong saya dipindah ke apa namanya tungku utama kan gitu ya, tetapi sebenarnya kan itu kan cuman ilusi kan gitu ya, itu harapan palsu. Karena apa gitu ya, yang jelas mereka kenapa kok dia tidak bisa melepaskan yang pasangan resminya, karena banyak yang didapatkan dari situ kan gitu ya. Si pasangan resmi ini masih menjadi cukup dominan gitu ya. Kalau misalnya nih gitu ya, peran dari yang pasangan resminya kecil, masling yang utama yang akan dipindah. Karena kenapa kok dia masih mempertahankan dia ada di depan dan si Big korban ini ada di belakang?
0: Ya karena porsinya lebih.
1: Porsinya masih banyak. Kecil. Makanya sebenarnya ini sebenarnya sebuah ilusi kan gitu ya. Enggak ada harapan di situ, harapan-harapan palsu gitu ya. Jadi yang terjadi seperti itu. Terus kemudian yang terjadi adalah ya pasti dia akan membuang waktu yang cukup banyak gitu ya. Di mana yang seharusnya dia bisa mendapatkan pasangan gitu ya. Tapi akhirnya karena dia terjebak dalam hal situasi itu gitu ya, dengan emosionalnya, dengan apa namanya harapannya sendiri, ya akhirnya mungkin dia akan melewatkan orang-orang yang mungkin sedang mendekati dia kan begitu.
0: Orang-orang yang itu tulus sih, ya kan korbannya. Menjadikan kamu sebetulnya sebagai tungku utamanya.
1: Ya, dan yang mungkin akan menjadi dikhawatirkan kembali adalah kalau misalnya nih pasangan resminya tahu gitu ya, terus akhirnya menjadi istilahnya entah melabrak dan lain sebagainya, ya udah ini kan akhirnya menjadi viral sebagai pelakor kan gitu ya.
0: Janganlah.
1: Nah itu jangan sampai kok dong seperti itu kan.
0: Ada
1: gitu ya.
0: Gemini Mei yang tanya bagaimana jika seseorang dengan dalih menjaga silaturahmi dengan mantan. Silaturahmi dengan mantan agar tetap baik. Ya, tapi sebenarnya hanya takut aja nggak bisa menemukan sosok pengganti yang seperti mantan.
1: Makanya jangan menyebut mantan.
0: Kalau
1: alumni. Jadi masih bisa reunian.
0: Ada.
1: Enggak bercanda.
0: Iya. Berarti dalam hal ini dia masih alumni nih menjaga silaturahmi. Berarti putusnya baik-baik dong. Tapi putus. Putus baik-baik tapi putus. Iya.
1: Tapi begini sih, kita tinggal begini. Kita tinggal tahu motif sebenarnya ya. Artinya gini. Kalau motifnya benar-benar jaga silaturahmi, saya rasa nggak ada masalah ya, Mbak ya. Tapi kalau motifnya seperti yang disampaikan, ya ini sudah nggak baik, kan gitu ya. Ya ini back burner gitu loh.
0: Beda ya.
1: Ini sudah menjadi back burner gitu loh. Kalau misalnya motifnya benar dong, kalau misalnya, loh, saya itu sama mantan masih akrab gitu ya, dan istri tahu kan gitu ya. Istri tahu gitu ya.
0: Tapi gak reuni.
1: Enggak, saya itu kalau ketemu itu ngajak istri gitu loh. Kalau misalnya saya habis WA apa, mesti saya bilang ke istri kan gitu ya. Nah, tapi kalau memang niatnya adalah menjaga silaturahmi ya enggak ada masalah gitu ya. Cuman jangan sampai begini, menjaga silaturahminya terus setiap saat WA gitu ya. Terus misalnya status apa, wih kelihatan cantik, eh kelihatan apa ganteng misalnya gitu ya. Terus misalnya bahas masalah dulu gitu ya. Itu juga sudah itu bukan silaturahmi. Ya, itu memanfaatkan kondisi itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan silaturahmi ya sudah kita menjalin baik aja kan gitu ya.
0: Bahkan kalau ketemu di jalan ya negor ya,
1: apa. Bahkan yang terakhir kemarin waktu saya sempat ini ya, apa namanya? Bertemu pun juga kita masih ini kok apa namanya? Kontak-kontakan kok begitu ya. Jadi kita ketika datang ke ini ke tempatnya begitu ya, saya mampir ke rumahnya gitu ya, bertemu begitu.
0: Ini benar-benar cuma silaturahmi.
1: Silaturahmi gitu ya. Silaturahmi. Jadi enggak ada yang terus misalnya memanfaatkan ketemu tanpa orang lain gitu ya. Misalnya dia enggak ada suaminya atau saya enggak ada istrinya. Pernah sih gitu ya. Maksudnya begini, saya enggak istri enggak ikut gitu ya, tetapi dia datang dengan suaminya gitu ya. Enggak ada masalah gitu loh. Kita memang ya cuma ketemu gitu. Saya sama suaminya pun juga akrab kok. Apa namanya? Ketika lebaran pun saya ngucapinnya kedua orang gitu ya, bukan ke satu gitu ya. Kedua orang saya ucapin ke si suaminya iya, ke istrinya iya gitu ya. Ya cuma itu aja gitu ya. Jadi enggak ada yang terus akhirnya membawa-bawa apa namanya ya, zaman dulu atau apa,
0: enggak
1: reunian lah itu ya, intinya enggak reunian lah gitu ya, aman gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ini mau dipakai reunian, nah ini yang tandanya backburner ya seperti itu kan gitu ya,
0: itu ya
1: artinya dia apa namanya tadi, kalau istilahnya apa tadi, tidak bisa menemukan sosok pengganti,
0: tidak bisa menemukan sosok pengganti yang seperti mantan, emang nggak ada.
1: Iya nggak ada, itu cuma hanya satu gitu loh.
0: Seperti mantan kamu nanti putus lagi kan, seperti dia kan kisahnya bakal sama, jadi janganlah cari yang sama.
1: Ya. Jadi kalau ya saya tegaskan kembali, kalau misalnya motifnya adalah karena tidak bisa menemukan sosok pengganti seperti mantan, ya itu adalah termasuk dari bug burner ini kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang motifnya adalah silaturahmi gitu ya, saya rasa itu masih sah-sah aja sih ya. Kan memang kita nggak boleh mutusin tali silaturahmi kan, Mbak ya.
0: Mutus rezeki nanti.
1: Betul.
0: Iya. Dari Agus ya. Tapi bukan Agus yang itu kayaknya, karena dia tidak akan terlibat black burner gitu ya. Udah banyak banget gitu ya beban hidupnya. Ada. Tetangga. Bagaimana cara terbaik dan paling sehat untuk keluar dari situasi saat kita sadar dijadikan black burner? Bagus. Gitu. Gimana?
1: Sebentar, saya mau mencerna dulu nih. Bagaimana cara terbaik?
0: Jadi Agus ini dia sadar nih, jadi bad burner. Gimana cara dia keluar dari situasi itu? Mundur baik-baik, mundur teraturnya yang paling okay gitu, gimana? Ya kan bisa jadi karena bad burner lagi cinta-cintanya nih Mas. Tapi kan dia sadar nih, harus mundur. Tadi kan kata Mas Andi, terbaik mundur aja gitu. Kan bagaimanapun menjadi pihak
1: ketiga. Sebenarnya yang paling baik adalah batasi akses ya. Karena back burner ini muncul karena memang karena kecanggihan teknologi ini sih Mbak. Kalau dulu kan mungkin kalau misalnya untuk menjadi back burner ini kan butuh modal cukup besar. Misalnya ketemuan ke tempat mana yang mungkin yang kita keluar modal lah gitu ya. Sekarang itu kan mungkin lewat chat, telepon, video call dan lain sebagainya itu bisa.
0: Semurah itu. Effortless banget.
1: Gitu. Oh, benar. Nah, makanya yang perlu dilakukan adalah mungkin kita perlu membatasi akses. Mungkin akhirnya terkesan lah nanti putus tali silaturahmi katanya nggak boleh. Nah, kalau kondisinya kayak gini ya mungkin ya perlu dong. Maksudnya begini, menetralkan situasi. Artinya ya kalau misalnya ini nggak mau terjadi dan kalau gini sih. Kalau efeknya jauh lebih berdampak ke ketika masih menjalin silaturahmi, ya saya rasa ya mungkin kita putus silaturahmi aja kan gitu loh.
0: Blok aja lah ya.
1: Iya,
0: Dan itu
1: kalau misalnya gini sih, dengan tetap menjalin silaturahmi, terus akhirnya banyak yang tersakiti dan akhirnya berkorban, misalnya banyak nih apa namanya efeknya begitu ya, karena misalnya dia sudah menikah,
0: yang
1: sudah punya anak
0: banyak,
1: gitu ya.
0: Nah
1: ya sudah, mendingan kan diakhiri kan begitu ya, diakhiri dengan menutup akses kan begitu ya.
0: Tapi kalau itu tadi masih sama-sama PDKT, tapi kayaknya udah nggak bisa deh gitu.
1: Ya. Benar-benar sih.
0: Gimana? Tetap ya di blok aja.
1: Ya kalau ya tergantung sih, tinggal kamu mau enggak kan gitu. Tapi kalau saya sih mungkin tetap batasi sih ya. Mungkin secara apa namanya ya? Harga diri kan kita juga harus punya harga diri, bahwa saya enggak mau dong menjadi orang ketiga yang akan merusak hubungan orang kan begitu ya. Sehingga yang mungkin itu yang akan dibatasi kan, seperti itu.
0: Sebetulnya gimana sih masa depan dari backbone?
1: Enggak ada sih masa depannya. Gak ada sih masa depan. Masa depan seperti apa?
0: Walaupun
1: yang
0: itu
1: dicari,
0: harapannya setinggi gunung Himalaya, tetap ilusi saja.
1: Iya, sebenarnya gak ada harapan sih ya untuk Buck Barner gini ya. Kita mau berharap apa dari hubungan orang lain kan gitu ya. Apakah kita mau berharap mereka putus kan gitu ya, atau misalnya berharap mereka bercerai kan gak mungkin kan gitu ya. Ya sudah, kita mungkin perlu realistis aja. Kalau misalnya memang berjodoh gitu ya, ketika ini sudah diakhiri, dia pasti nanti akan mencarinya lagi kalau misalnya dia memang benar-benar jodohnya kan gitu ya. Katakanlah nih gitu ya, sudahlah kita akhiri gitu ya. Sudah entah saat jalan 1-2 tahun, tiba-tiba mungkin di hubungannya yang dengan resminya mungkin selesai kan gitu ya. Dan mungkin dia akan kembali mencari kan begitu ya. Itu kalau jodoh. Kalau enggak ya mau dipaksakan kayak apapun juga enggak akan ketemu kan gitu ya. Yang namanya jodoh loh. Ini sudah ada yang ngatur gitu ya.
0: Oke. Teman Pro 2, aku menemukan satu artikel gitu ya, sebuah studi yang dilakukan tahun 2021 dari University of Oklahoma mendapatkan hasil sebanyak 62% dari 397 orang dewasa yang mengaku memiliki seseorang untuk backbone relationship-nya. 62%. Mengaku nih punya seseorang sebagai backbone relationship. Padahal ya, sebanyak 93% dari mereka yang mengaku itu mengatakan bahwa berada dalam suatu hubungan yang eksklusif dengan pasangannya. Tetapi biasanya memiliki backbone relationship yang umumnya bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja gitu ya, melainkan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Berarti ini termasuk yang tadi gitu ya, di awal bahwa sebelumnya gak ada niatan untuk menjadi

0: atau malah dua-duanya punya pasangan kan begitu ya. Nah ini yang mungkin kita perlu ada batas gitu ya, artinya nggak perlu mungkin kita chat malam ya, mungkin kalau urusan pekerjaan nggak masalah lah ya misalnya karena mungkin urgensi gitu ya, tetapi kalau misalnya chat malam hanya untuk bercanda, ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya, nah itu yang mungkin perlu ada batasan di situ gitu ya. Kita perlu benar-benar sadar diri bahwa hubungan-hubungan yang seperti itu mungkin ini adalah salah satu pemicu kan gitu ya, salah satu ya, artinya pintu-pintu masuknya lah gitu ya, tinggal nanti akan dibuka atau enggak kan gitu ya. Jadi supaya pintu itu tidak terbuka ya, mungkin kita perlu membatasi akses itu supaya kita pun juga, misalnya saya tahu nih si orang ini sudah punya pasangan, berarti ya sudah saya enggak usah terlalu dekat gitu ya, atau mungkin enggak usah terlalu, mungkin saya komunikasinya intens gitu ya, atau misalnya saya yang punya pasangan ya sudah, karena saya tahu misalnya saya sudah punya pasangan ya saya nggak akan menghubungi yang mungkin di luar jam kerja, jam malam untuk hanya curhat dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang mungkin harus dilakukan.
1: Jadi lebih ke menyadari, pertama menyadari posisi gitu ya, kemudian menyadari akses-akses atau celah-celah yang bisa membuat kita nyaman pada sesuatu yang tidak semestinya.
0: Ya.
1: Mas Adi, makasih banget.
0: Sama-sama, Mbak Kania.
1: Untuk obrolan kita malam ini, buat teman Pro 2 yang kayaknya masih penasaran dengan obrolan-obrolan serupa, boleh banget ya. Nanti WhatsApp aja di Pro 2, kamu pengen bahas apa gitu ya. Makasih buat para netizen, juga teman Pro 2 yang udah nyimak kita. Buat yang ketinggalan nanti bisa simak lagi ya, tonton lagi di kanal YouTube RRI Madiun, Curhat Dong edisi Back Burner. Malam ini teman Pro 2 ya, jumpa lagi di Curhat Dong Special Live setiap Kamis malam edisi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
3: Cek fakta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
2: Ngeslot, bikin duit, merosot.
3: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gue tadi. Lu emang teman terbest gue.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes. Padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti nge-slot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Ish, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh, stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Laper. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
1: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang balado juga boleh deh buat camilan.
0: Oke. Aku pesen nasi ayam juga. Terus, wah promo, burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
1: banyak banget makanannya. Laper kronis.
0: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
1: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
0: Oke. Burger, batal. Mie pedas, hapus. Soft drink,
1: gak usah juga, gak sehat.
0: Baik, Bu Dokter.
2: RRI.co.id

Jam berapa sih biasanya kamu tidur? Ternyata, kalau menurut PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sebaik-baiknya waktu untuk tidur malam adalah dari pukul 20 atau 21 sampai pukul 4 atau 5. Pola dan rentang waktu tidur setiap orang bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik dan juga biologisnya. Namun, mengupayakan untuk tidur antara 5 sampai 8 jam per hari atau sekitar pukul 20 atau 21 sampai pukul 4 atau 5 lebih baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Pola tidur yang baik dapat diwujudkan dengan membiasakan bangun lebih pagi, menghindari tidur terlalu malam, dan menerapkan pola makan yang sehat. Pola tidur yang baik dan tidur yang berkualitas penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan bisa membuat tubuh kita akan lebih segar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari dapat memberikan pengaruh bahkan memperbaiki kualitas hidup kita. Mulai dengan melakukan aktivitas secara perlahan setiap hari, aktivitas yang dilakukan rutin itu akan menjadi kebiasaan yang akan berdampak pada kualitas hidup. Kamu bisa lebih bahagia, juga bisa lebih sehat karena memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Apa saja sih? Rehat media sosial. Kamu pasti tahu kalau media sosial itu kayak punya magnet tersendiri yang bisa membuat kamu selalu ingin berselancar di dalamnya. Tapi ingat, jika terlalu lama bermain di media sosial, waktu kamu akan habis untuk sesuatu yang tidak produktif. Kemudian berbagai bentuk olahraga, ini bisa dilakukan ya, mulai dari yoga atau kamu lebih prefer nge-gym atau lari keliling kompleks lah yang murah di seputaran rumah kamu, itu juga bisa karena olahraga tidak hanya membuat kamu sehat dan dapat membantu menurunkan berat badan, tapi juga bisa meningkatkan kondisi kesehatan mental. Olahraga bisa melepaskan endorfin, zat kimia yang meredakan stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Jangan lupa untuk konsumsi makanan sehat atau eat clean ya, karena apa yang dimakan adalah apa yang membentuk kita. Makanan juga dapat menentukan suasana hati dan mempengaruhi kesehatan mental.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
3: RRI.co.id, sumber tertentu.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ma, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenal.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman terbaik kamu tahun pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku Nia Mona. Dan pastinya juga ada Mai Toru nanti ya, bakal temenin kalian semuanya di hari ini, di hari Jumat, kalender ke-12 bulan Juni tahun 2026 nih teman pro 2. Belum pada liburan kan ya? Ini kemarin dicurhatin, aku remedinya banyak banget. No, belajarnya kemarin gimana? Tapi untungnya ada kesempatan buat remedi ya. Jadi semangat ya buat kalian yang remedi hari ini atau minggu depan. Tanggal 16 nanti juga tanggal merah libur lagi. Ah, libur melulu ya. Tanggal 15-nya yang gak enak kecepit. Ya wis, semangatlah buat kalian semuanya di hari ini ya teman pro 2. Jelang weekend kita semuanya juga mesti harus bangun tidur dengan semangat, karena nanti kalau udah semangat dari awal sampai akhir, semangat terus ya. Ya wis, mana temenin sampai jam 11 nanti ya teman pro 2. Bakal banyak yang kita bagi, termasuk nanti ada Mai Toru di Spada Brem juga, dan juga Hit List nih. Dan di awal perjumpaan kita udah di list sama musik director aku, single-single buat temenin kalian untuk beraktivitas dan siap-siap ya buat beraktivitas di pagi hari ini. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan sama Mona dan Mai Toru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca di hari Jumat 12 Juni 2026. Meksiko ini langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal dari Brasil. Dukungan puluhan ribu supporter ini membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan El Tri melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Dan teman Pro 2, Raul Jimenez sendiri menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Rowan William ini tampil cukup baik pada awal pertandingan. William ini sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui jembatan keras Jimenez dari luar kotak penalti, dan penyelamat tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan di menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quinones sendiri sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan nih, teman Pro 2 ya. Dan gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Afrika Selatan ini berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum, namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Masuki babak kedua, situasi semakin sulit ya bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya nih, teman Pro 2. Dan ini keputusan membuat Bafana-Bafana nih harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa nih, teman Pro 2. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Dia sukses menaklukkan Ronwan William ya melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Dan sepanjang babak kedua, El Tri ini mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya nih, teman Pro 2. Afrika Selatan semakin kesulitan mengejar ketertinggalan setelah bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua. Situasi mereka semakin berat ketika Meksiko terus menguasai jalannya pertandingan hingga menit-menit terakhir. Dan memasuki masa tambahan waktu, Meksiko juga harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah nih, teman Pro 2 ya. Meski bermain dengan 10 pemain dengan sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Dan Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol belasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Dan gol dari Julian Quinones sendiri dan Raul Jimenez memastikan El Tri meraih 3 poin perdana. Hujan kartu mewarnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan nih, teman Pro 2. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, film Ghost in the Shell turun dari layar bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang selama 55 hari. Film garapan sutradara Joko Anwar ini berhasil mencatat 3.376.865 penonton. Dan Joko ini mengatakan film Ghost in the Shell ini menjadi pengalaman menarik untuk penonton maupun pemain dan kru film. Film Ghost in the Shell ini, ujar Joko ya, menjadi bagian dari hal yang penting gitu ya untuk karir pemain untuk terus berkembang. Film tersebut tidak hanya sukses dalam negeri namun juga luar negeri. Joko menyebut film Ghost in the Shell ini sendiri dibeli oleh 148 negara dan bertambah dari sebelumnya 86 negara. Joko berharap kesuksesan dari film Ghost in the Shell ini semakin banyak film Indonesia dicari di penonton-penonton asing gitu ya, teman Pro 2. Dan penayangan Ghost in the Shell ini di seluruh bioskop Indonesia sejak 16 April 2026 ini dibuat dari rumah produksi Come and See Picture yang bekerja sama dengan Rapi Film nih, teman Pro 2. Dan kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tanpa Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini di Spada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, hari ini kalau kamu punya apa ya, kayak punya rencana mau keluar, kamu mesti bawa jas hujan nih kayaknya. Karena aku lihat dari cuaca ya, perakiraan BMKG gitu ya teman Pro 2. Ini di hari ini cuma 12 Juni bakal ada berawan sampai dengan petir. Belum tentu hujan juga sih sebenarnya. Cuma ya jaga-jaga aja ya teman Pro 2. Karena kita kan sebenarnya memasuki, hampir memasuki kemarau gitu ya. Tapi ya namanya jaga-jaga kan gak masalah ya. Kita harus jaga-jaga dimanapun kita berada. Sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan juga gitu ya. Ya wes, pokoknya semangat buat kalian hari ini kalau mau ke sekolah, karena nilainya udah bagus-bagus, nggak ini ya, nggak pada remedi, ya udah nggak apa-apa, nggak ngulang nggak masalah karena nilainya udah bagus, jadi kalian nggak boleh bolos ya. Tetap ke sekolah, mungkin ada pengumuman atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Jangan gara-gara, oh bentar lagi liburan, udah lah males banget ke sekolah. Liburannya masih tanggal 22, masih panjang ya. Seminggu lagi kalian masih harus ke sekolah, jadi semangat buat sekolahnya ya. Lumayan kan? Kalaupun nggak ada pelajaran, ya bisa ngobrol atau bisa ngerjakan sesuatu sama teman-teman. Nah, nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Di Spada sampai jam 9 nanti aku juga bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Terus aku nanti ditemenin juga sama siapa ya? Yowes, nanti deh ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahun Pro 2 ini PT KAI Daup 7 Madiun ini terus berkomitmen ya ngajak para pelanggan kereta api menggunakan akses by KAI dalam bertransaksi. Jadi peningkatan layanan digital melalui berbagai pembaruan pada aplikasi akses by KAI ini merupakan langkah strategis yang diambil guna memberikan pengalaman pemesanan tiket yang jauh lebih cepat, lebih praktis dan nyaman bagi seluruh pelanggan, khususnya di wilayah Daup 7 Madiun. Jadi perbaikan dan optimalisasi layanan digital ini, maklum belum sarapan ya. Ini merupakan respon langsung atas berbagai masukan pelanggan terkait pengalaman penggunaan aplikasi mulai dari pencarian jadwal perjalanan sampai dengan proses penyelesaian pemesanan tiket kereta api. Ini manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebut setiap saran, aspirasi dan masukan dari pelanggan ini senantiasa menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan ekosistem digital perusahaan. Lanjutnya, tingginya minat dan adaptasi masyarakat dalam menggunakan kanal digital sebagai sarana utama perencanaan perjalanan kereta api ya. Selain mempermudah pemesanan, aplikasi ini dinilai sukses menyajikan informasi perjalanan secara cepat dan juga terintegrasi. Untuk terus memanjakan pengguna, KAI ini menyematkan sejumlah fitur baru dan penyempurnaan di dalam aplikasi akses by KAI ya. Jadi ada fitur recent research ya, mempermudah pelanggan ini sering bepergian pada rute atau tujuan yang sama. Jadi melalui riwayat pencarian yang tersimpan, pelanggan nggak perlu lagi kayak masukin stasiun awal tujuan langsung aja klik gitu ya. Terus penyempurnaan tampilan schedule dan filter, ada juga fitur select date and trip, ada pengembangan fitur trended tile ya dan lain-lain. Pastinya juga ini fitur sangat berguna buat teman-teman yang memang selalu menggunakan akses by KAI setiap kali mau perjalanan atau mau kemana ya menggunakan kereta api. Wah, makin praktis, makin nyaman ya.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Taman Pro 2, satu informasi lagi dari BPBD Kota Madiun. Ini menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau nih, Taman Pro 2 ya. Jadi PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun M. Yusuf Asmadi ini menyampaikan bahwa Kelurahan Pilang Bango, Tongrejo, dan Kelun ini menjadi wilayah yang relatif rawan terkena bencana saat musim penghujan. Sementara pada musim kemarau, kondisi wilayah Kota Madiun ini masih relatif aman. Meski demikian, Yusuf ini menegaskan pihaknya tetap siaga nih ya, Taman Pro 2 ya. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, warga Kelurahan Tongrejo dan Kelun ini pernah mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau. Karena itu, Yusuf ini menyebut BPBD Kota Madiun telah menyiapkan lebih dari 10 tangki atau tandon air serta mekanisme distribusi air bersih apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air. Lebih lanjut, Yusuf menilai ancaman yang juga perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah kebakaran. Oleh sebab itu, BPBD Kota Madiun juga akan memberikan solusi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan turut mencegah potensi kebakaran saat cuaca kering ya. Jadi nanti bakal bersosialisasi kepada masyarakat biar semuanya terhindar dari terjadinya bencana kebakaran ya, Taman Pro 2. Dan pastinya BPBD Kota Madiun juga sudah menyiapkan 10 tandon air mengantisipasi dampak musim kemarau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.